0: Duo Pagi Rewind. Aku main balap peninggal tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi guys. Wanita Imai. Tiko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya. Lepas nak minta nombor jepot pasal pergi lah.
1: Tuh.
0: 6 juta.
1: Kau penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Bagi aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ini pengamai ke lapan. Apa ceritanya? Mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ia tu tadi. Mana jadi temungan tahu. Nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah. Ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Y FM. Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi
3: Y FM.

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan. Nyal lagu kedih baik ulin gujung kejam kita di studio pagi tu. Negebi hanya 9 minit udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi ngagai bala peningat kita ke menu mending ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu ke bagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke peneraya ke besi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretanya 407 di kucing itu ke lebih lagi ba tunga ngagai menua kota itu lalu samrahan 307 lalu di Sriaman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333 adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu ne.
1: Mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit ne bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya, amatnya. Lalu pihak mega nanti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak apa namanya dia tahu, maya pemisi yang biar sekolah. Nanti ni tiap patut ya, maya tahu kita main biar berjalan yang lantang kati tak kengawa diri sama diri. Jadi sama sebilia kelebihan lagi nah.
1: Dan bisa aku ingat berita kemarin kita sudah manggal 500 dia kita pelabak aku nadai boleh kawak aku tenyak kita
0: menteri kita mayuah upiah seteri nyangkanya dekat ditutup jadi kita ngarap ke utai itu tadi nak jadi bukan manggai kia jadi ke siti utai ya ke
1: nanggol buat ekonomi
0: kita ya nanggol buat ekonomi nanggol megak buat pengawak ya ke dia kerja lalu bersebut buat pengawak tanggul kita tanggul world tu tadi.
1: Ya, topik tu
0: pagi tu. Kalau pagi tu, di umbak ke ngawa hari kita ya ke balat bendara bersebuan jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita merambut tu. Oh, bulan 9 tu lah mia pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak ketika mia pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak sekolah.
0: Oh, pemisi sekolah. Kau baik kau pemisi anak sekolah. Udah di plan kita mau mana kaget menua tu ke rawan kita usi sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kamek berjalan pan ngai agak nyadi jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebuah asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peningah
0: okey jadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus main peningah semua berperingang pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggal arin pun meza voice terima me Dayak Rock.

Maya ari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ya apa jalan ya kebun tu anang laju munyi ku lagu hari hani je laju ba bai pengkap ngangkuan ne pia ketua tadi ne tanya agibi ya laban kita nemu jarak atau kendur kita tetap merati ke Kota Indah bekaku deh nadai bersebuan depan mata nantu muda ulau anangi tambah ke sebon tambah lin sawa ge ya
1: iya kabur terpedak ne
0: okey jadi angena ke cita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebon asap tu badin pubisi dan merambu utai sebelah tadi agi bi
1: nah aku tu kojako ka babaya aku tai agi mai aku tai berau di bayar tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tau lawan sendak seput aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju ku pia pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mai lawan siti orang bekat tua kelebih agi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai di tadi tapi berasa MSP ko
1: berasa ya
0: aku kayak bola apanya pansut mimet kita yari ya, din au dindi ang ya pansut jari luar upiah RTM kita tua nyau saya ke selam orang lamai seputnya lain berat mai saya ne
1: sama bekenya aku irau mah aku kenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawa berjakuk ber radio tai ke ngante sebun tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedih ana lebih agak kita ke nak berpengerai tu
0: ya mai ya tadi lalu nya mai kadang-kadang tai ke ngirau ketua jadi ngarap ketau bayang ngendak online no online ha? Bayang nak online. Ya, aku masalah ni deh. Lagi aku ngiga utai ke saya capan nyawa ke nyamai gini bedak. Ya. Ya. Okey, atau terus gawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawal ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tadi gini. Au jadi yang keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 akhir.

0: Sebelum bersebut dengan jam ya ke dia tu. Jadi kok ya pemisi tu enti ni dia bisi program ya. Sedak ya sebilia tu tadi kat mandi rawan ke padawan hujung minggu ni nak kena teksi ke bala manu babi potong pegai stov semua tai das dia magang. Jangan nyam eh ketirah ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utek tunu ni bagi utek tanya. Lepas nyo nambah kesebuan lagi
1: nah. Amat.
0: Okey, jadi pagi-pagi tu.
1: Rica uno apa pagi wai. Peninga kita hari simpan semunjan. Agi bersebuan ke ya. Naman utai ti di pramu sigi tetangga laban hari ke bersebuan kelebih agi sila ke dia ba area Balai Ringin. Balai Ringin asaiku pemadau tinggi pelbaku ba serian dia. IPU ke pemerintah tinggi sikit takut minah siung bawah WhatsApp semadi bisa keluar rumah beli barang pemakai kerja bak kebun sawit sikit jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laman aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke kucing di tau deh tumbuh pagi aku mupuak kemari adanya deh ibu deh aku berarti pejalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pamah agi leh untuk peda. Udah limpas kilah ke lacau katah mimin. Majak lama majak petang, majak lama majak petang
1: spiku. Kelebih
0: lagi jadi nyam tadi ngai kita ya ke bebaik ke perengkap pengakut. Nah salah megak kita masang api jam ke deto. Ngambil ko orang nemu kita besi dia lama kada kedang. Ngai ke nada peda lagi. Kelebih lagi. Amu tu sikal tu. Kenangi kita lebih banyak kemian. Nanti buka kita baiknya empat mata oleh pedang dia. Apa saya kira? Tapi tu sikal tu kadanya ngai ke kalau nak pedang ngai kena rindah surah nak kenyum dia ke derimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi muka angai peninga kita ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninga hari bandaraya Miri kat nurun gawak pagi tu entang ngai nyadi ga nyau asai ke pandam murang dan laban sebun asap tu. Kapena nan nurun mesti tu laban dia nurun ke jangan nak mutus sikal.
1: Kau
0: ya. Tengah tajak pandan orang mana ketuke ga? Ini alah tuke tu nganti. Nama lanjut atau alah ulah dah latai alah ulah latai. Ulah buka ulah latai ya nade latai. Pada aja menteri pun mana kena ulah bersebuan pia hari.
1: Iya kita bisa Johnny Band tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke. Kita kan balat sebuan ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai main nama tak cemai nyok tuan
0: kerja typo saya tulis ya kini
1: nama tak kuyanya jadi tu batanah nyok merkeh sudah gak nada ge ai laban kami tungak ke jalan ni ga bumai payak sigi ngagak cemai dulu
0: cemai nak buat benih
1: aduh pawang padi aku amat pengawak ketegak sebuan ngau kemarau meniah.
0: Benar meniah cemai. Amai mi lama mesti kuni gaya kunya urak tunga ke semenggang ni buat dah. Ya. Ya ngemeniahnya. Ngemeniah menya. Kita dalam pawang dulu kelebih lagi bala kita ya ke bumai payah deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sida ya ke nyau tetanggul ka ketinya buat tu ka bumai nyau ka berengkah kanya menjerak ke bumai nyau meniah tadi deh. Nyau na uliah ke tegal tanah kalau keriang jam ke itu aman enggak laban. Hari kita saja pan de peda ya baka ke petang dan pengangat nanti di sepi ko tadi gibir deh. Pengangat apa ke berarti ko di rumah nah dipasang ke ikon amat terbakar mandinya jempu ah.
1: Amat aku pihak meh. Malam ke kesiat nak boleh tidur dua malam dah nak boleh tidur laban kelaluangan.
0: Ya, nya ke mana aku tu nyau ke bisi runiang ka ngage can dia, ka nyau ais buat no gale nya.
1: Nya, dia nyau orang ke penam.
0: Okey, terus kita berpindah baru pagi tu dah tentu macam kami peninggalan. Lagu ke di bayi urai pagi tu lidah tanah.

Kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapem ga Deni umpiang pagi tu engkini engkini yang ajam kita ya orang ya ke uliah berjalai maya pemisi itu neh lebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan maka balat kita menjadi kita di Melaya adian nah yeah. Tengok main benda sidaya bisinya main bablah pantai petunggal aku pedaku hiking ya bah Melaya adian aku tu tengok kan aku tengok kan gua hiking tanya me ngai ke bab baru-baru bukit ya aku tu nyuri dia turun ke hospital ni
1: nyuri dua pagi ke kita
0: ini. Ya, matnya.
1: Kami kan dek jadi ulu baleng kami.
0: Okey, jadi ya kita mulai sama pagi mengagai peninggal kita ya ke bisi meri komen kawal ngau apa ya ke Tegal, ke Tegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri selamat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit kena jerebu pagi tu. Tang tajap ya pengawak ba ke bola dan atau nak ada kerja. Laban pedih darga sekumpang musian kita ke bersebun tu. Balat proses sengak dadah. Semadi amat ka ketijo tu ka support ka. Laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau. Jadi teringat ya maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa nanti nak ngena nyaw tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLG dia tau nyawa asai ke gawa bakilang MLG baru ga nyawa bersengkabu mewakibak kanan pihak ko Jonathan Rayang.
1: Ya kita bisa jani kajuan ke pagi tau. Sikit balak amai sebuah maya tau. Nyau pepedaik mata serta sendat sebuah. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali. Udah ke udah ke wap emergency ngamik nem. Ramu napik sebuah tau. Ngetu ngeja pengawak luar rumah. Jogging, berpinik, berkebun. Nyemak keluar rumah nato nak berkenak kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great dia tahu dia N95 tu ya sikit bangsa ya ke Nur kita kita tipu napis sebuah sap ngagi sebut ke disingkat kita nya
1: meli ngagi engkal ge kini
0: meli ya. Nen meli nen
1: ya babang diri ampus leh ane bertunu secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepedis isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent angina atau ke IPU.
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asli kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benun nep ba bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemu ya dia tu pada aku kelalu jauh mai mudah kalau kena kelipu isak kena sakit sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di GB nemu ya dia tu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: apalah aku hari segi pemakai pelabak aku tu.
0: Bap makai na?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi saya aku sitir gari ya kebanyakan ke immunity ya nembia dia tu. Ya bisa kurang mimin alaman sitir ketegal ke kita nemu angin kita itu tema jari maja kama. Kesatunya kedua ya tubuh sudah ia nantu terlebak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu. Lepas kita kelihatan semua ada semua kayak aku deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua bunuh saya payup mainnya semua. Ia ayuh kap nak ayuh hujan main tanah mirup aw. Ayuh sungainya mirup. Maya hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah. Bantu buah kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu mia nyawa kira ayuh ngaji mesti dah ya. Ada lu data satap. Anak dia baka anak tua ada lu pencak ikon itu ke dia tu. Yang tanya kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi mengganggu gaya peninggal kita pagi tu. Anak kita ada pacar tak?
1: Anak
0: Peter berdau. Jadi aku ya nanti ni tiak ke, bah dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawal ke dekat di Perambu di Ado kian. Tang lalu nak nyadi megang meh ketegal ke sebuah nasab. Ke kibak ngai nyadi, ke kanan ngai nyadi. Tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya. Nato nak dikerja ke tajapan hari bersebuan. Ni alah nak makai ketegalnya. Tang ti rawannya nang awak ke bisik maya bukai nur kita rawan. Tau dudi hari lah lantangnya meh. Sebenarnya terdilemi meh laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal kesebuan aja meh.
1: Ya, kita bisa selesai sudah.
0: Ah, sudah tak ada sego.
1: So pagi ngelan selesai. Ko jako ka mai anak mandai sungai, piknik laban nari ke kelaluangan ngau bermain farm fair BMIC ke. Ah. Semina ngagai Sarawak Service Center aja maya ujung minggu tetadai agak nak dah berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpelbak ku lapan dia bisa ekon semua.
0: Agak sempat nanti maka kita ngagak program band luar ke tertutup deh. Dan ngawa uliah nak gadi tagang deh. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenya tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebuan tadi. Sebenarnya ba pengawa ba luar tahu ke nyau pop dia meh lapan ngenang ke maya hari Araban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi main tidak banding kengau menembukai deh. Ketegal kenyam meh pengawal sebuah tu ujung ke pengawal tu nak menuju hari atau di kapir.
1: Lalu pihak mereka main banyak aktiviti sudah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai taco festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Oh, aku kami kami dah pikir kejap.
1: Nada lain nak boleh
0: mendaknya. Nanti guna kena masuk kejap. Dah lu pernah kejap tengah sebulan enggak? Pasang di kedindak biar terang bekas lama.
1: Iya.
0: Nyolayan gi gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peningai ya ke buka tang sebelumnya. Terus sebulan saya lain kami pada 2 pagi wae lagu kedai Silva Banyi pagi itu dia ketika saya.

0: Mingjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Clock Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga berusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
3: Kami Nuri Langgita Nintian Ngari bermacam lagu.

0: kenali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Sekulai
1: sejalan. Ya, tentu lagi sekolah yang lain. Kami YFM Awak Pengerak Pagi. Ya, ketinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negeri.
2: Ya. Mari kita lagi bisa komen tau tuan. Meres ma pagi ngagai Jessica Itan.
1: Lubah. Kau nemu dia benar-benar. Dia sepat dia tu. Lagi lagi tempat. Ada yang
2: madah ke kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya agak saya sebut semua pengawak nak bertua magang di kagak. Lalu fobia me teringat ke sebuah bat tahun 1997 lah.
1: Oh.
2: Hampir betul?
1: Aku kan hampir lagi nya. Mudah tu tu si kemudian siapa yang aku duti paginya. Oh. Leban kegagalan ada sekolah. Mainnya kemancal. Kapan aku? Nanti pernah jalan lagi. Dia madam melayu dan nu terengkah mem sekal.
2: Aku ampiat baik
1: ni. Pun tiga aku banyak.
2: Oh, aku pas sibuk mainnya. Aku. Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi ku ya semat pagi ngaga seduai. Kami di Kota Pedawan, batu 10 pen balak bersebuan. Kami menyanak bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu. Minggu nyen tadi. Bala manua babi tahu dah baca dah.
1: Sudah tadi. Okey, jadi semua pagi menggagai jela ce ririen pagi tu peninga kita ari melugu sriamanti cida ba melugu dia ngai sebuat nyobora pendiau dia ni naban nak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah ke sebuatnya benar nyinta lapan mayu apa nang gua tegak sebuat tu ka berkebun cukup dia nar jam ya ke dia tu ka pena safety milo standby ke face mask hanya face mask dia bangsa 95 N95 tinggal mui ka kenyap dia ya mesti tulis N95 dia
2: Google
1: aja beli jampak ni kembiah lagi
2: iya
1: entah kena ke ngau sengkabuang semua tu mesti ada keluar ke berita ne kalau ya kita semua perintah menurut sarapan dia tu menang ya kita cepat ngelalau balas sila ya ke berjual ke segabung mau tengah ambil ke nitiah ke penekak atau ke memenuhi kehendak pasaran ku jaku Melayu kita ne ba orang kepunah ke segabung lalu pihak mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi anak siti anak bersimpan ke setua. Bisnis kena orang tu tadi ia sengaja ngelalai ke stok macam mana nemu utainya tadi orang pun berbuat ngiga deh anak dari itu anak meh tu angkumpu bisa tang nanti dia tahu mana tu lepas tu angkumpu ya ya ia pun angkumpu jual lagi hanya ke selalu ke nyadi deh jadi kita kadang-kadang kap pernah tu kira dia suntuk guna apanya suntuk penemu suntuk orang dia kap pernah meli
2: hanya ke situ kita covid tu banyak kena kalah kakak
1: kenya bisa experience megang kita bawa teh kenya jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenya beluar dan kita ke pedagang tu pedagang meh
2: anam bami boleh ya
1: pedagang wati mana minya tadi deh nanti si stua jual meh anam si stua padah nade stua lu padah ke stua kumpu bisa udah mudah stua kumpu jual ke bah ini nguliah ke deh sebab mau bakari ke nyua berau tadi nade berau ko wae ke jual tentang berau ko bisa nanti kang kunya ke beli bah nama empat deh tinya nyua punya arti ya bisa minyak. Okey, jadi anda merasa itu ada tetap apa ujung. Terima kasih yang agai komen bala peninggal. Lama kita nak kasih agak benda bala tu tadi. Mayu lah. Anda oleh yang kerja hutan. Anda oleh benda kini. Lalu banyak tertanggul ketengah kesebuan tau.
2: Lalu pihak mereka ngakai semua bala peninggal. Munyi ke kami dua tuan tadi. Sama-sama kita nyaga pengerai. Kelebih lagi kita ke ampus.
1: Apa ketua?
2: Ketua. Nah, mayu nyemak. Jadi tok mumpu irau ku peningal laban ka pulai ku pias laban senak sport ku dah tok. Apa ku tadi kepancut dari kereta amat senak sport ku nuju ke pias tadi. Ulang tengah ngetu nya aku takut manep orang gay.
1: Nya me nanti ulah tua tu lagi lu mekol dari bupia. Ulah tua gay upis ngarahin. Pengarahin mana pun aku. Sini ku pe ngarah.
2: Ikon tanya gay.
1: Mana gay? Ndo yang lantang gay. Okey, kau nyabuk pun dulu. Kami dua pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini jebi. Bye bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Merdeka, merdeka,
4: merdeka.
5: Selamat Hari Kebangsaan.
6: Bersama kita kekalkan perpaduan,
7: sayangi Malaysia
8: dan hargai jasa para pejuang.

9.21 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati ya. Selamat Hari Kebangsaan kali yang ke-69 dan yang bakal kita raikan dalam bulan September, Hari Malaysia ya. Okey, selamat datang bulan September. Semoga setiap usaha dan kerja keras kita berbuah manis. Ada hasilnya ya, penuh hasil nyatanya. Apapun, anda terus mendengar siaran Sri Aman FM pada ketika ini ya, secara langsung kita bawakan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Pertemuan kita hari ini Selasa 1 September 2026, dan bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bertemankan saya Mulia Mi Amar ataupun Amy, sentiasa mendoakan kesejahteraan para pendengar ya, yang mengikuti kita. Sekianlah di mana-mana saja kita orang berada. Yang pastinya bila dalam keadaan bercerbu macam tu ya, semua pastikan berada di dalam rumah ataupun premis masing-masing ya. Jaga kesihatan. Bila anda berada di luar hanya untuk keperluan penting sahaja, jangan lupa pakailah penutup mulut dan hidung ya, ya, sebagai langkah keselamatan kita orang. Sama-sama melindungi diri dan keluarga dan juga orang sekeliling kita ya. 11.30 pagi nanti kita akan berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi jangan lupa adik kakak like, share dan follow page Facebook Sri Aman FM ya. Like, share, follow

Facebook Sri Aman FM ya, setiap hari setiap kali kita bersiaran ya, bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita buatkan sepanjang kita bersiaran ini.

Connector, kita bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM ya. 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dengarkan juga di portal Radio RTM, Radio Online ya. Klik Sri Aman FM untuk siaran tempatan, begitu juga di RTM Klik ya. Anda boleh buat turun aplikasi RTM Klik ya, sebab senang, mudah di telefon pintar kita orang, di mana-mana aja kita orang boleh nanggalah ataupun mendengar siaran Sri Aman FM tu ya, sepanjang kita bersiaran lah ya. Dan juga menerusi TikTok Live di Facebook Sri Aman FM, seperti biasa like, share dan follow page-nya ya. Okey, kepada rakan Facebook kita, jangan lupa ya adik kakak, like, share, follow Facebook Sri Aman FM. Baik, kita beralih untuk ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Diramalkan pada sebelah pagi, petang dan malam jerbu di kedua-dua bahagian. Dan untuk keadaan laut di perairan, keadaan anginnya bertiup dari arah laut ya, dari arah barat laut selaju 20 sehingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, ini untuk perairan Malaysia ya, khususnya dalam lingkungan 24 batu nautika, amaran ketampakan rendah ya, amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Khamis 3 September 2026 ini ya. Ini amaran yang sedang berkuat kuasa lah ya, sebagai perkongsian kita bersama maklumat semasa mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam atas perkongsian info cuaca itu tadi.

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remi.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

kanta lagi kita akan sama-sama mengikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam Dunia 10 Pagi yang akan kita siarkan dari National FM. Kembali lagi selepas itu di Sri Aman FM ya, untuk Spektra 912 Wanai Harimu. Dengan ramai ini, kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus diperkiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Penerangan itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertemuan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdanaan Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Nabone mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Nabone menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Hon dari Pusat Berita RTM Malaysia.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026/. Baik, saudara, masih lagi kita bersama di Sri Aman FM untuk pertemuan Spektra 912 Warna Iharimu. Terima kasih. Satu jam yang lepas telah berlalu, kita buka episod baru untuk jam yang kedua, ya, dengan sajian hiburan dan juga informasi yang kita bakal bawakan dimuatkan dalam pertemuan ini, ya. Terus setia dengan jari jemari anda untuk meng-like, meng-share torang nak dan juga follow page Facebook Sri Aman FM, dengarkan di RTM Click, di portal radio RTM iaitu radio online, ya, di TikTok Live, di Facebook macam biasa. Teruskan dengan komen dan pesanan anda, ucapan, ya, di Facebook kita. Tambah-tambahkan lagi, Kelak Amy bacakan, ya. Okey, 6 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks pencemar udara IPU, ya, tahap berbahaya setakat 8 pagi tadi dengan stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 408. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 5 lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU tahap berbahaya iaitu Kuching 407, Samarahan 372, Sri Aman 361, Sarike 333 dan Sibu 309. Tiga kawasan di tiga kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat, iaitu Mukah 234, Bintulu 232 dan Samalaju 225. Sebanyak 9 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat dengan stesen pemantauan di Institut Pelatihan Perindustrian MIRI merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti MIRI 180, Kapit 178, Labuan 167 dan Limbang 166. Turut mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Kimanis dan Keningau di Sabah, ya, masing-masing 156, Tawau 132 serta Johan Setia di Selangor 123. Dan sementara itu 48 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik dan seterusnya 51 hingga 100 adalah sederhana, 101 hingga 200 adalah tidak sihat dan seterusnya 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Perkongsian informasi kita mengenai 6 kawasan di Sarawak yang mencatatkan IPU berbahaya setakat 8 pagi tadi, ya, 1 September 2026. Kita petik pada portal berita RTM. Ini sebagai informasi kita bersama, ya, untuk pertemuan ini. Okey, dapatkan apa informasi yang sahih, ya. Jangan suka hati kita nyebar berita si betul, ya. Si pasti jangan kongsi, ya. Bahaya munnya belum lagi dimuktamadkan kita apa menyebarkan nak si betul, habislah kita. Okey, jaga-jaga juga lah, ya, di media sosial. Mun macam IPU-nya yang tok teknya udah diputuskan,
percayalah kesahihannya. Munnya belum, jangan cuba nak mula apa kata orang tu, beta si pasti, ya.

nak lagi hiburan ya, sampai kita menjalankan tugasan. Selamat menjalankan tugas anda, yang khususnya kepada anda yang berada di sektor awam maupun sektor swasta. Selamat menjalankan tugas kita orang. Rasa macam sesan, bukan apa, oleh kerana keadaan jauh bututnya boleh menyebabkan iritasi mata, kongkong kita tu pun lain macam, batuk-batuk kata orang nak, muka pun mau gatal-gatal, rasa gatal. Mun berlanjutan, jangan lupa terus ke klinik dan juga hospital yang berdekatannya. Mungkin tak orang asyik tahan dengan keadaan tanda dan juga gejala ya. Kalau kita kongsikan berkaitan dengan nasihat dan juga panduan kita ya, dengan melindungi diri serta keluarga, dengan langkah pencegahan awal ya, kita berhibur dulu dengan lagu tu, Diane Trisha. Jangan lupa jaga dirimu, jangan lupa jaga diri anda semua.

Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua. Lagu baru.

0: yang kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

Okey, kini kita bersama di Sri Aman FM secara langsung 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita nak kongsikan nasihat dan panduan lah ketika berlakunya jerebu, ya. Sama-sama kita melindungi diri kita dan keluarga kita ni dengan langkah pencegahan awal, ya. Yang pertamanya, hadkan aktiviti di luar rumah. Dan seterusnya, tutup rapat pintu dan tingkap. Pakai pelitup muka seperti N95 jika berada di luar, ya. Dan elakkan pelitup muka fabrik biasa, ya. Dan berikutnya, untuk penjagaan kesihatan, minum air masak 2 hingga 3 liter sehari. Dan ambillah makanan yang kaya dengan vitamin C dan antioksidan. Serta rehat secukupnya dan jaga kebersihan diri. Ini untuk penjagaan kesihatan, ya, anda, ya. Dan seterusnya, segera dapatkan rawatan jika sesak nafas atau asma semakin teruk. Batuk yang berpanjangan, gatal mata atau rasa tidak sihat berterusan, serta sesak dada atau sukar bernafas. Jadi, tiga perkongsian kita ini, nasihat dan panduan mengenai langkah pencegahan, penjagaan kesihatan dan juga dapatkan rawatan segera, ya, jika anda mendapat tanda ataupun gejala seperti yang kita nyatakan sebentar tadi, ya. Jadi kena bertindak awal, lindungi kesihatan kita ni. Jangan sesekali memandang remeh kesan jerebu ini, ya. Okey, yang pastinya pantau status jerebu semasa melalui saluran rasmi yang betul, ya, yang sahih, ya. Utamakan aktiviti di dalam rumah dan juga kekal selamat. Jangan lupa basuh tangan dengan sabun dan kekal bersih, dan kurangkan penggunaan kenderaan serta jimatkan tenaga. Itulah antaranya panduan-panduan yang perlu kita lakukan lah, ya, semasa jerebu untuk berlaku, untuk tindakan kita semua, tindakan awal, langkah pencegahan awal yang boleh kita pola, yang kita boleh laksanakan, ya.

hiburan dilanjutkan lagi untuk pilihan lagu yang seterusnya. Ini kumpulan mendua dengan Jarak. Dan selepas itu kita dengarkan bersama nyanyian Intan Maya dengan lagu yang berjudul Cinta Tersimpul Rapi. Suriaman FM, inspirasi berinformasi.

Okey, semoga terhibur setakat ini dengan lagu-lagu hiburan yang disediakan khususnya kepada semua pendengar Sri Aman FM ya, yang mendengar siaran tempatan kita pagi itu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik sahaja ya. Asa si sesa, asa si sehat, makanlah ubat ya. Ya je cara kita. Kita merawat ya dengan cara yang betul juga, makan ubatnya, jangan suka hati ada sukatannya ya. Ikutlah peraturan yang diberi ataupun diarahkan oleh doktor ya. Jangan kita jadi doktor. Payah juga kita jadi doktor. jadi khidmat doktor tu diperlukan ya. Jadi panduan kita bila makan ubat tu nya dah beri kita cara-cara, ikutlah ya. Jangan kita mengingkarinya. Yang nak sihat kita ya. Bila sihat hati senang, dapat jua mula kerja nak. Apa jua yang nak kita lakukan bila kita sihat tu, semua boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya lah ya. Okey, sebelum kita ke pilihan lagu yang seterusnya, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan Budi 95 ya. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani RON 95 ya, dan Budi Madani Diesel dinaikkan mulai hari tu ya, 1 September 2026 ya. Jadi had kelayakan asas Budi Madani diselaraskan semula daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Dan pemilik pickup dan jeep yang menerima tambahan 100 liter akan diselaraskan kelayakan mereka kepada 400 liter. Untuk pemilik kenderaan diesel yang layak tetapi belum mohon tambahan 100 liter perlu memohon melalui portal Budi Madani ya. Dan sebagai informasi kita bersama, ketika ini seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 sen seliter ya, manakala lebih 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter ya. Dan menurut kata MRF, pengembalian had kelayakan tersebut mengambil kira pengurusan bekalan yang semakin tersusun, penguatkuasaan yang lebih tegas, prestasi ekonomi negara yang kukuh serta kemampuan kewangan kerajaan. Langkah tersebut turut mengambil kira keperluan rakyat yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian, selain peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan ya. Okey, itu perkongsian kita mengenai Budi 95.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Kano, si nak ngibar bendera ke?
1: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya, Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah, Ji. Jom kita sama-sama kibar.
3: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Amanece.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Via Mare Pim.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/. Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia, Sri Aman FM Spectra 912. Warnai harimu untuk edisi 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi waktu sekarang, waktu kini tu pukul 11:10 pagi. Belum pergi tengah hari ya. Pergi masih pagi, jam yang ketiga. Masih lagi dalam bulan kebangsaan dan Hari Malaysia yang bakal kita sambut ataupun raikan pada 16 September 2026. Okey, sama-sama kita menyebarkan jalur gemilang ya. Jalur gemilang ini selain menjadi simbol perpaduan, jalur gemilang juga melambangkan kejayaan dan kemajuan yang dicapai oleh Malaysia sejak kemerdekaannya ya. Jadi negara ini telah melalui pelbagai cabaran dan perubahan, dan jalur gemilang terus menjadi lambang kepada kejayaan yang telah dicapai dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pendidikan dan pembangunan sosial. Jadi jalur gemilang sering dikibarkan dalam acara-acara penting di peringkat antarabangsa sebagai tanda pengiktirafan kepada pencapaian Malaysia di mata dunia ya. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan simbol kejayaan dan kemajuan. Jalur gemilang kita dah di mata dunia. Acara-acara penting yang lepas ya, Sukan Commonwealth. Setidaknya menang ke, setidaknya akan naikkan ya bendera masing-masing. Macam kita jalur gemilang kita dengan lagu kebangsaan, lagu negaraku ya. Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang mundi pejabat ya. Di meja kita kah je sikit ya, sikit dua. Udah menandakan kita tu memang hormat dengan jalur gemilang kita, cinta tanah air kita ya. Baik, selepas satu pilihan lagu, saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Sik sabar lagi, setidaknya dah udah berbalas-balas setidaknya di Facebook Sri Aman FM, berbalas pesanan ya. Okey, apa kata kita dengarkan bersama lagu yang berjudul Kau, persembahan Nikki Astria, Sri Aman FM.

biasanya saya bacakan. Nah, Amy bacakan pesanan, ya, komen dan kiriman salam rindu, ya, yang bersama di Facebook Sri Aman FM, ya, rakan-rakan Facebook sebenarnya. Induk Kanawit menonton, katanya menonton dengan anda. Dapatlah ke baca. Seterusnya mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Kuat jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Kita masih berjerebu tok, ya. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas pagi tok di Seratok dan berjerebu. Terima kasih. Okey. Dan untuk seterusnya, James Pengiran, selamat pagi. Induk Kanawit, panjang nak disampainya tok, ya. Selamat selamat pagi dan selamat bertugas. Salam ceria-ceria selalu. Nak sampaikan salam buat sahabat. Sahabat-sahabat yang mengenali dirinya, ya. Dengan ucapan semoga terhibur dan salam satu bulan September. Salam 1 September, ya. Salam untuk 1 bulan September. Buat semua pendengar, nak siarkan kita sebarang lagu yang disiarkan. Terima kasih. Ya. Nicholas Stress, selamat pagi, selamat bersiaran. Ya, terima kasih Nicholas. Jangan lupa, ya, rakan-rakan Facebook, like dan share, follow page Sri Aman FM, ya. Bini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Spektra 9.12 pagi Selasa tok. Ucoh Chaung pun ada hari tok. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas pagi ni. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang ada? Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Lagi. Setakat jajak. Okey, terima kasih banyak untuk rakan-rakan Facebook kita yang bersama sejak dari pukul 9 pagi. Ya, ada yang masih meng-like, ada yang menghantar emoji love ke page kita. Terima kasih banyak. Terima kasih like, ya. Terima kasih kerana anda share Facebook Sri Aman FM. Follow juga, ya. Jangan lupa follow. Okey, 11:19 minit pagi, kita teruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya. Kita nak dengarkan. Saya sampai hati nak siarkan lagu ini. Sampai hati persembahan daripada Spring untuk hiburan kita bersama.

11.30 minit pagi, saya percaya mak-mak kita, kakak-kakak, makcik-makcik, waktu itu memang sibuklah berada di bahagian dapur. Ya. Dalam satu minggu, adik-adik kita tok yang tengah bercuti. Ya. Maklah yang paling rajin ke dapur. Nak, betul. Sambil apa, anak-anak tu ada yang membantu. Ya. Ada juga tukang ngaco juga. Mak masak, tolonglah. Ya. Jadi, kita nak kongsikan juga lah. Situasi terkini jerebu Sarawak ya, yang terus dengan keadaan memburuk ni ya, dengan keadaan buruk. 6 kawasan mencatatkan kualiti udara di Paras berbahaya setakat pukul 10 pagi tadi ya. Kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan serian kekal rekod bacaan IPU tertinggi dengan 406, dan dia diikuti pula Kuching 398, Samarahan 369, Seri Aman 362, Sarike 340 dan Sibu 321. Tiga kawasan lain yang mencatatkan IPU tahap tidak sihat iaitu Mukah dan Bintulu 241, manakala Samalaju dengan bacaan 234. Kualiti udara di kawasan lain berada pada kategori tidak sihat. Oleh itu, dinasihatkan orang ramai, terutamanya kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit paru-paru kronik, supaya menghadkan aktiviti fizikal di luar bangunan serta memakai pelitup muka seperti N95 jika perlu berada di kawasan terbuka ya. Jadi jangan lupa terus memantau bacaan IPU rasmi ya. Yang dinyatakan, mengurangkan aktiviti luar terutamanya dan mengambil langkah perlindungan sekiranya kualiti udara semakin merosot. Jadi itu yang terkini, situasi jerebu Sarawak yang terus memburuk, 6 kawasan yang mencatatkan kualiti udara kategori berbahaya. Jadi kongsikan bersama berita yang sahih ini daripada berita RTM Sarawak.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Belas 46 minit pagi, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM dan kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Belas saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.37 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.41 minit petang dan fardu isyak 7.50 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.22 minit pagi dan syuruk 6.30 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebun kala 6 kandang menuang rekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bertikas titik tahu ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin OPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340. Lalu Sibu ngerikut 321. Berbangunnya tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241. Lalu Sama Laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa berpenusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komenda Operasi Upis Bumah Pedungan atau James Collin ada kepalan giat maranya dipelabak ke belabuh angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemai 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawa madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban dari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai. Sebenar tiba pada ke ngagai upis bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya dipejalai ke raban JBPM ngau PDRM serta 4 raban dari company luar dinyawab ngambi air dari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang megam beri terima kasih ngagai semua raban tiada bersawab madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenan tentu ke atur oleh di pejalai kengau jampat. Nanti semua penusah bisik nyadi. Upis Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benung ngalih hari pengawal tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawal di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mensia mayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat Sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat Sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa indai Sidak megak sama di perancang nganti nak lama. Ngambil ke Sidak boleh nerima Maikat Rebat Baru lebuakannya ke belabuah dikeluar ke nak lama lagi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak Sida sebenar di nguji ngulih ke Midu Mas. Menteri Pemansiang Induk nembiak miat ngal pengantin Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur bala atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi Sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-renggan. Yang ada ke bala atlet patut naka uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakarta buat pengeramin Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 buat padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para suma nyaila. Yang megah minta balai telitu ngambil keseruran numpuk kerundium serta berpikir ngau nakak uliah dikenang angkat ke nama Sarawak ngau pemujur balai atlet OKU. Tunaka kami nabur ke berita Hari YFM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri Hari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel. Ngelantar
2: hari YFM Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selama tengah hari ngakai kita apa nih semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Bin dulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

nyamnya lagu keterubah bawang la tengah hari kita peningah lagu bertemu barunya nang nade bukai me ya bertemu baru kita bawang la tengah hari lagu kita pan bertemu baru hari lagu hari Alex linangnya peningah lalu ngau nya meka aku ngarap ke kita oleh boleh ngau kami oleh netap ke pendo kita mendiang kau bawang la tengah hari idar kami hari Binculu FM ke sari tu nang yang nanti hari dua nak berubahnya kebenarnya nanti hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari hari Bintulu FM lalu ke sehari itu ke ngelah tengah hari bawa ngelah tengah hari bukulah yang ngelaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perinciang jadi kita semampai berarti kami.

Ya, semang pai bati pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningah. Ya, semang pai bati tu nak. Tajak pan tanya ngemedias kati, selalu yang ngemedias katinya selalu agak kok semampai batin ya. Sampai dikingat semampai bati yang ngemedias katinya utainya utai sekali kenya urang kini atau ke utai kenyadinya ngemedias kati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya. Jujur ko jako dalam juku Melayu kan benar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pen ingat magita itu kenya ni ya mana sebengkah ngami ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ke pemana utainya ya tajak ya pedih ngasuh kita pedih hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medok jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu.

Ya, asap Lia nak bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu maya nanti medak gaya hari kita ke hadiah tu nya peningah. Alaban nya tak ke dia tu nya ukai tak asap-asap sengapa nya usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap Lia maya tu. Laban dia tu nya gaya hari kita bersebun. Nya selatan menua di Sarawak Selampur menua gaya hari bersebun nanti bisi hujan madah. Ambil kesal kami sama berkongsi ke pengagah kita ke bisi hujan berduar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sama jalan ke pengawal sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai. Kebisinya apa? Bungai ke? Betul banyak bungai. Kebisinya apa? Titok Binculu FM. Alung kita ke bukai. Kelimpah hari kita ke Ninga ke kami. Hari radio kita meka uliah Ninga ke kami. Hari Titok Binculu FM. Ngau meka bak Facebook RTM Binculu. Facebook RTM Bintulu kita nak uliah ngau kami berandau tambah TikTok Bintulu FM kita uliah berandau sambil kita medak ninga kita uliah berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami ninga ke kami alu bugulai kita nyentuk ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selama ngali hari muka kenuan jang ke sen jang kebisinya apa ngau muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk hari kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni sik 300 lebih kini nah saya pun tidak saru aku pagi tadi lalu nyaman lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih akik gayari ke balat bersebun ke hadiah to M.

Ya, lagu hari Alexander Peter nya peningang lagu Milih Menantu Inai. Lagu kesmina dikena merindang kita semua ke tengah itu ke bulenggo kami bawang lo tengah riwai FM Abin dulu ya. Ya jadi ya peningang nyau ke sekali ke dia tu nya aku dekat ngelansak ngomimet ga berita gayari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngena madah kita peningang kunci ngok kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya indeks pencemaran udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahu ke kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps terbawa telefon pintar kita apps My Just EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bak siti-siti luar atau ke luar kita peningat ya. Nyalai di Bintulu munyi kaku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam mupis kedak bisik berkunci ke dalam mupis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat ari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah erti nya tadi sidak ari namanya sidak ke ngat top baca IPU dipadah ke sidak ya dalam sejam sekali ya sejam sekali sidak ari IPM APIMS tu dekat mantai ke baca IPU setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya nyalai munya ke aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU buat luar kita buat kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia atau ke APIMS APIMS tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS sama kita nyaga pengerai diri lebih lagi maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat baduk dekat ngetu lenyau bersebuan asap ya ke pintu kita kita meh tak macam asai ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asal itu nya 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala kenang ya bakarti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar ngau kebukainya punya kaku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak gebar rumah nepi ya mandi kita nyau gawa benur gawa ngajadi gatua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke tapi ngau ari kebalat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita yes.

Iya, punya lagu dari James Ruai begulai ngawan celala ta cua nyaka pengerai kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nyaka pengerai ngelamak tu pun kita selalu madah nyaka pengerai, nyaka pengerai tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat sebun kita lebih kaki nyaka pengerai ya. Lalu untuk kita mindah tadi ananda berkena ke pemampul mulut ngoi duang ya, lalaban munyi kaku tadi inah isak ke mata kau nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pun tak ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pamampul mulut ngau hidung pun udah cukup diperansang kita yang enaknya laban sebun asapnya ukai utai ke mana di sirut di sintak kita ya lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan lapan utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bab menua sidaya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekok nada yang ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke deriba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nak oleh pada ngau terang ya lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih ke apps tidak ya apps APIMS tu jadi di bintulu leban bunyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali tidak ya mantai ke IPU tiap bagi menu jadi di bintulu IPU kita di bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup tak manah ke pengerai. Jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta ndo aku sama kita nyaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nadai ke buah, nadai pemindah pejalai ke berat sama nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar. Au. Ya, jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun bab menua kami. Nyak mega ku madah nang nyaga semua selampur menua kita balat amat besebun ari. Jadi ke sekali tu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisi diterima tu peningainya pesan pemati datai Ari Suma anak belalang Ari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Oyak Sibu jadi pesan tu dituju ngakai Kabang Belayan berumah Jonas Nanga Sepata Balih rumah Labang Teluk Buing Kabang Belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau Kabang Belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Balih. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu kena malam 31 hari bulan 8 ngau meka malam tu 1 hari bulan 9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergi lah 2 hari bulan 9 nyalai semua Kabang Belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31 hari bulan lalu dekat di itu di sengai malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di anjuang atau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergi lah 2 hari bulan 9 tahun 2026 nyalai peningan nyak sitik pesan berat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita sarito hari Bintulu FM jadi 12.45 minit tengah hari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita ya.
Jadi itu Siti lagu dari Florence loh. Jadi harap kita kerinduk ke lagu itu terperindang. Lebih lagi ke disini minta lagu itu ianya Paul atau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Ya minta tebah ke lagu

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, jadi jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai ba awak maya kita gulai ngau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nunde ukai berduan tu peningah. Lalu tu Ukai berkawal dengan ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai megak berkawal dengan daya hidup atau ke budaya, culture ukai. Ukai berkawal dengan adat megak peningah. Ukai berkawal dengan pemakai. Ukai megak berkawal dengan pemajik, penyigat, nak bajik, nak sigat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Ukai tu amat. Jadi tahun 2024 tu aku baru nemu dia tu nya. Empat pemayuh tak nyelai tak nak disangka nak disadang kita. Empat pemayuh ya. Tu 2024 tu tu nya dia. Baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu tahun tu 2026. Ya jadi apa ni ngah bulan 9 tahun 2024 dia ada media rama about Armenia, Colombia di Amerika Latin begau si Dadin media ramam kok kita mah membeda utai katanya lalu kok lalu campat jari nak tua naik share utai ke viral nak ngiranya amat banyak salah nanti kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat banyak amat beritanya. Nanti kita nang kaya rakan berkunci ke berita. Okay, pengawak kita rindu. Nak kita kak berkunci ke nya. Tang mayuh kita dia tu rindu. Siti ada hobi ni ya. Berkunci ke berita. Di viral. Tang rindu ni ya. Tang asai ku mayuh kita ngai. Mayuh kita nak rindu. Nanti berita kita pengawak kita dikunci kurang. Nak rindu kita ni ya. Nyelainya, rumah nyelainya si tiga penyelai kita. Kita berkongsi ke berita ke viral. Kok rindu. Udahnya, nanti orang berkongsi ke berita kita. Kok kena kita itu. Ya selalu dikongsi kita, kerindu dikongsi ke kita. Nya. Berita kena mana ni ya. Berita ti meri malu ngakai orang. Atau ke pengawaknya. Ke nak mana ke malu. Tapi kita rindu berkongsi ke nya. Udah nyawa orang berkongsi ke kita. Nanti kita kena berita ke pengawal kita kena mana. Kok kena kita? Nyak meh. Tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku. Buat media ramah ke dia tu. Ya. Jadi tu dengar kita berita. Bernemu kita ke dekat dikongsi ke aku tu. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024. Media ramah ba Armenia, Colombia di Amerika Latin. Begau capuh tegal siti video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator. Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai berkawal ngau Donna. Berkawal ngau ini tu. Donna tu ya. Namanya Donna. Ti bisi bisnis. Senis. Nyual gusip. Nemu gusip. Berandau kurang. Berjakuk kurang. Namanya. Kati kita emang bawang jakuk ke dia tu. Ya. Jadi senis ya. Ya. Nyalai berandau sedua ya, dia ada Donna, ti umur 67 tahun, mayanya, tahun 2024 kaku. Jadi Donna madah, tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya, tak kebak luar rumah menyanyi. Ia duduk, ia medak, ia merati ke pengawal orang, ti diau ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ni ya. Muntang lagi. Kita nginjau jakut bahasa Melayu. Ianya jiran. Orang ke dia sepiak-sepiak kita. Sepiak rumah. Jadi ia mereka berarti ke orang ti mansok. Mua rumah ya. Orang ti tengah jalan alun. Ngau mayuh tu bukai. Mata perhati ke magang. Siliak dia perhati ke ya. Nyalai tiap hari. Nadai dipadah kejam. Piak mereka nyangkanya. Nak dia tak semak. Tak hari pukul tani lalu duduk dia nyentuk kelemai. Kan tak ke piatan ya tiap hari. Nak ngelawang kari Donna ke bansanya. Lalu ya duduk sambil ya kenghirup kopi mata ya merati. Oh, jadi ukai seminat merati ya cak. Tu dah Donna tu peningah. Tang Donna megak nyau bisik bub. Bisik bub nur ya nulis ke nama pengawak.
nama gagak, nama ulah urang ti diau ngelingi ya, urang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebuap ya maka angau, bakarti ya kenulis diari, tangke diari, nyaukai diari ya, diari bakawa ngurang ke diau ngelingi semak rumah ya dia, bala jiran-jiran ya, urang ke mansak, jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ke ditulis ya, ya mayanya bedau ya bedau tuliah ke penemu runde yang tedeka nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari te tulias ya dia ada dona tadi tuliah ke runde yang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyolo kode. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke ya di surat ke buat bekaul ngawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyiram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayok bini sano si sidak ke sidak ke sebili sarito ke pasar ngemi arinam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak setuaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ke rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi ma buat orang induk nganjongnya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis ya utai ke dipedak ya utai ke nyata dipedak ya ditulis ya magang-magang tang ya ndak ngusung rumah nya au ya ari rumah ya cak ari luar rumah ya ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekenya mete tulis direkod ke dona babuap ya lengkap hari bulan jam pukul berapa bisi tu tulis ya hari hujan kenda kudik kari bersebun kari semua tulis ya makam babuapnya ya nyalai ke tegalnya peninga orang pan sanggup mayar dona ya meli info meli berita hari dona enti sidak dekat nemu berita enti sidak antari nak ampit berita nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau contoh bak sitik genturong peniau tadi aku tu nak ampit berita kenyadi nyaum aku ngusung dona tu tadi kak minta berita taya dona nak merik peri ya aku tadi meli hari dona berita infonya tadi sekali kena meli ngena buatnya sekali kan ngena surat nya tahu ke meli hari nuan ninga kaja ya jadi nya cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka diperhati ya nya disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngawarga 5,000 peso ngakai 10,000 peso Colombia lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jampat amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang ngawarga ke Maragi. Jadi dona nusi ia kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau rega 700,000 peso ianya bekaul ngau kisah rumah tangga laki tau ke bini ti bisi suluati bukai ya nyak rega marga ya de nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduaya mayanya ke balat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduaya alit ati maka ianya lebuah dona madah berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali nyalib kini yang ambil gambar nih ya kita nak nemu tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bulak nanti semina nuan kenusui kenya aja nyalai ya bisi ngau gambar sekali kena cara ya ngami ngamar nyanya ya nadai nusui tang bisi gambar jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, ngulih ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi, ya orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nah, dari kasaiku kita di tuan ada telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu, nyadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Ya, mana pemanah ni Dona tu, ya berita kena dikunci ke yang tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi digagak kian tadi berita digagak ditulis di surat ke babuk tadi berita ke amat ngau gambar-gambar sekali nyak betul cara ngia nyalai nanti kita nak bakang kita ningal ke gosipnya tadi nak mau kita amat kena urangnya nusui beritanya amat ngi Dona tu ndak nang cukup ngau gambar sekali ngau ikut video nanti urangnya tirnya belaya ingat rekod berdia uliahnya rekodnya peninga yang nyalai amat genya peninga nak lebu gurang beli nak lebu meka atudah Dona tu tadi berjual gosip orang penarap ke berita gosip area leban gian tadi bisik ngau gambar bisik bukti yang nyalai enti ngi kita itu peninga lain gosip nak nemu pengamat mayuh rasa yang enti kita ngi Dona tu nak nanti udah asai ya atau ke asai masam tak sesuai ditulis ke ya nanti udah saya payet negosip ke di kunci ke ngau orang ke dekat nemu berita ya. Jadi Dona megak madah nak semua orang meli resia gosip area. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi ngambil ke gosip bekawal ngau sidak tadi nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona nyangka ya bisik ni ngak berita-berita tadi berita ya tadi tanya musuang Dona amat bisik berita aku tanya bisik ko Dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusinya tang Dona siti pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya mana aku ndak ngi Dona tu tadi tajak pan ya bekenya nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali kali nusi berita tak kedepak tak ditulis ngagai orang bukai nyak siti ari integriti ya ganya peninga ya nyalai ngau bisnes nyual gosip nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah nyak baru bisi hasil laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat ni kita itu nak mau kita membawang mau kita musik bawang merah lalu ditambah kita bisik bawang putih ya ni Dona tu nak nama ya bawang merah mengi ya ngai kita itu lain bawang putih dia bawang bakuang dia macam-macam nyalai dah nemu kita peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari anang ke bulak kita amat saya penusui berita nah.

0: Bin Tono dulu 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk Kepeningau, kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngali hari. Nyalai dia tu dah taibat maya kita bergulai ngau DJ Flora. Mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inyak Puan Rabai Bagong, penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah, bahkan selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita mulai dengan kami dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi ianya Puan Rabai Bagong, ianya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran hari upis pengerai bagi menua Bintulo datai baru ianya di temuai ku lebih lagi bulan tu. Nah, ok, selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, nama berita lebih lagi bah Sarito.
1: Selamat ngalih hari berita waka Sarito mana hari minat baru dah baru gerai hari batu.
0: Kita penemu ni dia tahu gaya hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi na. Aku akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan eh aku tu asai ke baru kak belabuh tu baru kak belabuh batu tu Puan Rabai na. Aku jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na awak jadi tu Puan Rabai ngamik kenuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngangai bala peningat tu ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegar pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya baka hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Arti ya mayuh agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah au nyadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batuk ngau pedis serkung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentinel bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ianya dalam tempoh ti lama dekat meri pas namanya ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja luar rumah.
0: Ya, ya ke ngemuah risiko ya ke besar atau ke ya ke tinggi tu tadi ne ya ke baru dah di sebut anuannya tadi ngarap kesama berarti kenyak jadi tu lebih lagi nama tangkan kita lebih lagi berkawa ngau pengerai tu lebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tu apa rabai
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana lagi inti dia berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalai alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandai eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, renga, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tiraya mesti datang ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon kira dalam mood angin dalam kena deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta ti bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi ti terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak ti berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyelia tau ke nagang penyakit ya lebih lagi tegar sebun tu ne jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau silik lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu
1: erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke air pollution index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti anginnya mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih, 401 ngagai 500 balat merik penusih ngau enti yang ngelui ari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat eh.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngeluai hari 500 nya tadi na aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut
1: bisik mayo jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia ada jual raba pasar eh?
0: Ya patut diperhati ya tadi na
1: jadi keterubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama ari endur ke mimit antara segabung ngau mua sekabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulih nagam patika besar dan alus sebun hari masuk ngagai selalu seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita yang ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta nang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa Singapong hidung ngamuleti boleh pemenda Arinayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulian napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulian ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk ngagai hidung ngau mulut kita. Angin teka dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat dengan penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak berdau bisik tu tadi. Ni peningat laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang bertapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tau pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenua an kelebih gig ngagai bala peningat tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nantinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatal rekuang ngau suar batu hidung berai ngau suang kasih pedih senseput tau ke sendak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatal. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kita dekat boleh mayu lagi informasi kita boleh medak laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Rabai ke ngalih hari tau peningah kelebih lagi boleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekung tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne sikit tegak menyikur orang sebuah dan harap ke menyekenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngainuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih megala bandah ngangau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya ai kurang ke lagi aktiviti kita ebak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Okey, jadi peningah kira nyak nakak mai kita bergelai ngau kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningahnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau Puan Rabai Baguang berkawal ngau hari ke bersebun jadi Puan Rabai hari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ke Puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun asa berkini ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuah maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonya ngujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebah ke lagu tu kan? Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengala tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mint tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana yang kediri kita ke gawa menua urat menua ribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah diingat lagu ya ke diberi nama Danci Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke tegal hari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyik aku, Arab ke sungai nak langkang ai tadi ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita mayuh hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kau ngucuang ka ai tu ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita kenyo nak panjai jadi neh peninga sama kita bersampi yang harap kari tu tau ya hujan kesuah-kesuah sepu-sepu kita kena menyepunya sepu sepu-sepu nasabnya suah kebukai neh suah gaya menua apa nama Antartika kan jaku nya peninga yang jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengah hari jaku tundek ga jaku gagai ga peninga ianya berkawal ngau siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalacu ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur yang nyapa Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi dipenyadi Kaban Konsil Negeri N70 Semalacu ianya yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perengka Guna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ada program kapsi diatur.

sudah diatur di Bintulu Saritu 1009. Lalu pian meka Saritu 1009 kami di Bintulu nerima penatai sida ke Raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bangsa 4x4 ya. Four wheel drive. Jadi sida datai Saritu laban sida ya ngau ba pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 ti ke 9 kali. Jadi ke tahun tu tahun ti ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sida datai Saritu 1009 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua kali pilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergilah 2009 alai sida tu Raban sida tu dekat Mupuak ya. Sida tu bisa dibagi ngagai tiga grup atau ke tiga kumpulan tiga Raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sida dekat neresak menua, sida dekat Mupuak ari Bintulu. Tungak ngagai udahnya lawak menua tungak gai Bukit Kana ngau mererai. Udahnya grup B sida angkat ri Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau meka ulu kakus. Udahnya grup C sida angkat ri Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau meka luang urun. Sida ya Mupuak pergilah 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di menjadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sida dekat Mupuak pergilah 9:30 pagi ya. Nyalai semua sida tahu pergilah sida ya Mupuak udahnya sida patut nembuk ke pengawak sida ti nerasa menua kena 5 di bulan 9 tembuk 5 di bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalai sidaknya ialah nerasa menua kena 5 di bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tahu lalu bergelumuk ke rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 ti ke 9. Jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245 tukar bangsa 4x4 ngambil bagi program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 ti ke 9. Yang lain nanti kita peningah lebih baik bala kita ke di Bintulu ngau meka tungak ke menua Bukit Kana ulu sangan ulu bawah hila ulu kakus nanti kita ningah munyir ngurung-ngurung kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau teka masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Ya selamat ngelari ngakai Liana, selamat ngelari ngakai Dorina, selamat ngelari ngakai Flora, selamat ngelari ngakai semua kita ya. Jadi yakin kamu paling kami ngelari tengah hari YFM Bintulu.

lagunya tadi pendengar Siti lagu hari itu sengalai lagu ditucu mengakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana ke Bukuleng aku ngelah tengari YFM Bintulu selama ngelai hari lalu harap ke gerai nanuan Liana lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi gon ena 478 jadi kaya selamat ngelai hari DJ gaya hari kami buat saya kudi beguntur poh gagal hati kuningannya nyu aku kagagal. Ya sa kudi beguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kata ke nyebutnya hari itu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi go guntur lagi tamai ndak ke nya hujan arab ke hujan men lagi ne sis gon ena kita di saya pamame kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya entinya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke pintu luau ngambil kami itu celap meh gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalih hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa bah Facebook tim pintu lu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai di klinik udah pulai dah datang di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulengok kami medok live maka bah Facebook lalu sidak di kapit pan bisik bersebun kaya tang pemanah sidak di kapit ndak baka atau ke IPU sidak ya ndak baka ngik kitai ndak datai ba IPU ke ndak manah ke pengerai lagi kira lagi boleh ya mindah mesti dah boleh ba tanah mesti dah ke di kapit dan ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal di kita buka di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari mereka ngakai James Anyau jadi kaya minta terbakar lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ya kena merindang di rempu ne nya mana lagi cara kenyataan eka benar mana lagi inti kita yang tadi minta terbakar lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korang ke jauh wah tadi bisik ninga bisik gulai ngah kami ngelah tengari YFM apin tulu jadi 4009 tu ilah peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah no berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah bisik ninga kakuna selamat ngalih hari jadi kita dia bisik dekat sitik program dekat diatur buat kita dia berumah nangai lah kena 4009 ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program atau ke Jakub Pandak ya lebih lagi ditemu ngau AgriCorp 2026 dekat diatur 4009 pukul 10.30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Pembahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anna Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau Pembangunan Wilayah nyak sikit lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita Jens Nasal kalau tengah hari YFM itu

Ya, lagu lagu lubah tiun ni pening ha. Nangga kita yang berasa sinuk labannya. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada randau bukai kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ni amunnya kaku tadi, kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nan mau kasih ke kita. Nyo ari gede salah ni kan jadi. Laban puncanya nang si hari kita mensia ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal uliah dimpangnya ngempang sedak kain ada puak dah langit dia ngambil kerja ngambil kesebuan nasab tu nak nyerarai merakak nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ke kita nap ya nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ne peningah lalu pian maka sama ngelari ngakai batisa nyadi kaya di J seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebun nasab nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pian maka selam anyu aku ke nyo ras saya ketama ke kunti gitu sebut nasab ulaban ke bak bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sidak ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari upias di tu semang lari yang guys Zack Ming jadi kaya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat bercerbu. Salam ngagai semua peningah ke mendiang ke radio jam ke dia itu. Terima kasih ngagai Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim sebun tu ukai musim tu tamme. Bakal tahunya kemarin ada ke kita balat bersebun. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Iya peningannya Siti lagu dari Sylvia Banyi lagu Belu Lintin Cinintan. Aku tuh kali hati ke siku peningan kita ke bisa nyapa Pak Tito Bintulu FM jadi aku ya. Yo 90 apa dia si doang siwa mutai di luar as maya tau aku ya asai ke nyirut keracun. Nyala pada anam kejauh amat sih amat kita yang sebut pun kak pedias kita kan sebut maya bersebuan tu nana berita buka bersebuan nama aku macam pesan bisa sitip pesan tu baru diterima tu pening ah nunggu dulu nih dan juga sedak ngakai messenger Bintulu FM jadi pesan berat tu enya pesan pemati datai hari lentak anak calak tu kaindai muna madah ke pemati niang anak ya muna anak Melaka tu kaindai Meril udah nadai kena 30 hari bulan 8 nyalai niang tu dekat di itu Balamayuah kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 berumah Bungan Batu 8 jalai Oyak Lamak Sibu lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala kabang belayan dia nya lebih lagi nuju Dorothy Ramba Bakucing, Ramba anak bungkul bak kampung Junggut Mawang, biak John Jaya bak Kucing, Steven Kalimutu bak Kucing Mega, tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian, biak lama bak kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan bak Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Jok Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak mereka pesan tu nuju Isah anak tembaga bak Sengelau Unggup. Bak Sengelau Undup. Kaban belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bak Sabu Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kabang Belayan bak batu Matup Julau, Kabang Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kabang Belayan bak Sungai Pak, Kabang Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kabang Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lentau anak jalak atau kaindai mona atau kena lumur 019-88-93-412 atau tahu mereka telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki mona ampu kena lumur 013-83-93-024 atau tahu bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai kena lumur 016-86-76-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kabang belayan ke dia tuju pesan. Jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemaat lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari tua. Pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngali hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu, lagi bulan kami ngelola tengah hari, lagi bulan aku di Cairut Anampung, toka di Cair Perencing, boleh kita nyentuh lagi pukul 3 ngali hari itu. Lagi, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu itu peningah. Jadi, kena 8 ribulan 9, nyentuh ngakai 11 ribulan 9, sitik program dekat diatur, ianya, kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi itu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang tak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 ribulan 9, berengkah 8 ribulan 9, nyentuk ngagai 11 ribulan 9. Nyalai sekedar main ke deka diatur mainnya ialah yang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, Bang Bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lumba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau mekak 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau mekak sukan prasekolah. Ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang, ngari menua Binyuk, selecuk, lu buat gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu, sama mekita, sampal datai. Nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang laban agi mayuah ketika nyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya, agi mayuah pun kayu, kampung agi bisik, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kalau angat. Jadi ndak buka kita ke bawah negeri itu. Kengkau ke bisik pun kayu lagi. Nyau ditebang ke. Ndak berasai amangat ya. Jadinya program dekat diatur sedar dari SK Kuala Binyuk bergulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk. Ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0. 8.9 yang tu anggai 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program Kini Kita Sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding, lebuh ti teriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bab raban nembiak kemayar itu yang ke seminak museum biasa serta sunyi tang. Nanti kita nanya rebak tiada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan luar pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Saritu aku dekat mic kita nikal pulai baru ingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya ianya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kuda. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat modern ti lengkap. Nanti peranak di menua pesisir bakah di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak. Ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke nanti gaya yang nyak balat patut berjalai ngenak perau umit berhari-hari nurun dengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak udah bertemu engau lutur penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepo kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British ya megak ukai lutur ya semina orang dagang menua tu aja. Tajap ya pengaya ya ndak ngasuh ya buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngau mata derimpu bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin. Lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi. Bak orang ti kaya mayanya, ia merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti bergah bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah brok. Ya semina bisik siti ajak julu ati. Ya dekat ke hospital modern digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar. Pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia hospital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak hospital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai ya mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udah nyadi penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh perang dunia kedua nyadi lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasai penakut ngau stres ke ditapik bala lutur ngau indok misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudu selebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat urang menuanya ti lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu dari kampung Melayu, dari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Sepitanya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya, timpuh nyo majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya ndak gi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kermai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar ya gi hari ke udah. Momen ti pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pan ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation spitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staff perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mai orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ke mana tidak mudah dipadam ke asil dari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpo baru lalu digezet. Ia dimijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan ulian medak ke dirimpu katil besi entik perengkau operation tau ke berbutuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega pirim jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mai watak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegalnya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah hati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita saya untuk mada kediri. Mupa dulu ko. Bye bye.

Ya, nyamai itu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, pintu lu pun bukan nyak, meh. Nyamai itu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi dok kita agak bergulai bahawa ngelah tengari YFM pintu lu peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari itu. Nah, nak lama kita kesibu bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi kalau kita ke bedau kalau ke sibu nemuai meh ngakai sibu sibu mayuah palan tau di lawak kita tau nur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke ngerinduk kati nanti kita ke sibu ianya pemakai pemakai di sibu agi murah hau ya nanti nanti kita ngain bedau menuar sibu nganjur nyawa ke makai kian ya ya jadi ya Bintulu mega selamat datang lagi Bintulu kita akan nemuai hata yang lagi Bintulu nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngak kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan omas ya ke buah yang pawitrik bisik buah kami di Bintulu sedak lumuk sedak dabai sarian bisik di Bintulu sedak buah mawang bisik kira kena ngini yang sedak di sibu meh sedak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peninga kita terus ngau maca pesan dari bala kita peninga sambil aku laki nanti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik dikirim. Kita pesan ini waktu itu peninga lebih lagi ke bisik di kirim kita nuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramuang Anil Gerinang jadi kaya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inya Dr. Jongkar Gerinang Bak Unimas Kuching Pengulu Belawan Eastern Sunai Apai Amoy Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Boni Sebilik di Kapit Ngau semua sudah kebukai Kenglala Meka Ngau pesan agai kita semua harap kita anang kurang ngirup air maya ari keangat Ngau Meka bersebun dia tahu pihak ke pesan ari Geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony jadi kaya selamat jalan ke pengawal DJ au terima kasih balat sebun kami di Limbang bisik sebun ke sidak di Limbang jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M kaya rarah bulu palak kena merindang bala peninga YFM Bintulu kelebih lagi nucu Lia Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngau bala ti benua begagak ke rumah kaya anang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup air amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ne pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buap ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu nyadi kaya bersebun gaya hari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahligai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai seminak nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe jadi jadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu waca out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe jadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam menatai ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya lah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrewson Andrew Isaac, Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisi disediakan ianya lagu Repak Panti Jalai ini diharapkan nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac
Adunya kita bisi Caroline musim buah dabai di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayuah dabai sida di Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peningah kita semua. Kita sama mendiang ke setiap lagu ke bisa dipintak peningah kita. Jadi menyikah ku lagu tu mereka sudah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu dari Ricky Anderson. Bungai.

Ini lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisi di pintu peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita indah ya, kati kenyebutnya ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebuan tu. Nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi dia minta lagu Sulu Makai Di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kuya selamat ngalih hari DJ. Salam ngobalaku bo

bin tulung ngau ba kucing serta meka lupa antu minta nuan main ke lagu man lagu ni man tu ne udahnya kita bisi lin ayah sebenarnya apa selamat lemai DJ udahnya Margaret meka bisinya apa selamat ngelihari nucu DJ sama jalan ke pengawal terima kasih ngagain wan Margaret jadi kita meka bisi pendengar kita ba TikTok tu kati kenama tu ne Rens ZX Leo sebenarnya apa hello DJ ko ya ludahnya Madam Cho selamat ngali hari yang gainuan Madam Cho nyadi balat sebun kami buat muka minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya udahnya bisi meka peningau kita FM 92 aku udah nadai tan nyadi adanya kita bisi peningau kita ketika nama tu embang 94 request lagu Ari Alex Wan lagu yang kebaru DJ salam Ari aku Ari Indonesia kita mega bisi Grace Jawa sebenarnya apa selamat ngali hari DJ koya sama ngali hari muka genuan udahnya bisi peningah kita Andrew Ibi koya pesan pesan nucu sedaya nucu ngai sedaya serumah berumah awin nang merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka adiri jadi kita bisi peningah kita ke madah kiri nya suga ugum jadi koya suga ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benua kerja ngamaka nucu DJ terima kasih ngakai Nuan suga ugum udahnya kita bisi Rona Runo Manichar sama ngelihari DJ balap sebun hari kami bak lundo lalu minta tebah ke lagu makai belalai hari kirai tembaga Wang Rawiang terima kasih ya DJ udah nebah lagu ianya lagu Liana hari Anderson ngalai tadi au lagu amat bisa tambah lagu tadi terima kasih mega laban keninga ke program kami terima kasih Awang nyadi balat bersebun kami ba sibu pia ko Awang Rawiang kita bisi meredan Asyadi nyadi ko ya balat panas sari alat angat ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu hari Jonas Mac Makin terlebak ke diri. Selama ngelari ngakai top banner, jadi kuya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu, nanti bisik minta putar ke lagu. Patah tiang sukung hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu, ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu, mangai kati hari Yus Andrew, dahnya kita bisik puna selapuk. Selamat ngali hari di Cez Balat Bersebun hari kami di Serian. Ada pedak bukit kami di tu. Nang amat kita di Serian Balat amat. Banyak baca IPU kita. Dia nyaka diri ni. Ngakai Nuan Puna Selapuk ngabalak kita di Serian. Selamat ngali hari ngakai Ellen Moss. Selamat lemai DJ. Boleh minta tebah lagu kaban. Awisik lagu kaban. Anairau. Juni Ben. Selamat ngali hari. Selamat jalan ke pengawak. Kena DJ. Kuya terima kasih. Serian Mandi tu Balat Bersebun. Kengadu kecemai padi. Ngai menyadi. Koya nang kuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti hari dah mana lagi ndak balap sebun tau kita ngereja pengawak di tanah atau ke luar rumah ini nuka sama ngelari genuan lalu ini minta tebah ke lagu utai orang kita bisik Michael Johnny jerebu kami basrian itu minta tebah ke lagu midang belalai hari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sedak is rumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit Alex Delta Bina Wat Barau maka bisik kulang kita ngirum ke pesan rindu hati ya jadi hari rumah Jonas Lajah Pentik baru keliling Alex, Alex Delta tu jadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu hari Iku Enteni dikena merindang bala bala kaban baka ini mit di selulap betuang bulan pengerindu batu, di Batu Niah ripir nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama maka ngarap kita nyaka pengerai berutup pintu kami basrian di Turi J pihak ke Giminya ngai nyadi nak tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya boleh tamak sebut nasapan boleh maka tamak ke rumah kita ya nyalai ke sekali tu kita sama mertikal setiap lagu. Bisik pendengar kita minta tebah ke lagu Ari Linda. Lagu Repak Panti Jalai. Nak ingat ke nama si tak nama. Nak ingat nama kita pendengar minta tebah ke lagu. Mayuah minta tebah ke lagu tu. Nyarap kita berindang meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah Ari Linda harapkah kita terperindang ngau lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa ba Tito Bintulu FM Ibu Kasam Mensabi terima kasih DJ terperindang ngau lagu kredit bahnuan benung sambil-sambil ke ngitiang Sabi gagak ke Kasam Sabi ko ya senes Kasam Sabi makoto terima kasih ngakai Ibu Kasam Sabi bisi bulan ngau kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayak sebening lalat ya jadi selamat ngali hari mega ngakai Stemas Stevi Stel Love jadi koya selamat ngucap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki ajak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat ngucap ngawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit kudah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit. Jadi udahnya kita ya bisa gelas 46 sembilan nyapa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngali hari minta tebak ke lagu Ari Alex Wan. Jadi kita ABC Rendi Sunang minta tebak ke lagu Makai Belalai. Udahnya peninga kita ABC user SM selamat ngali hari DJ nyapa ba Tito Bintulu FM balat bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngali hari Genwan sis minta nyapa ko ya selamat berjalan ke pengawal dan DJ. Terima kasih Lu Watson bisa nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngali hari DJ Balak Sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sila di muka Balak Bersebun kami di to DJ dahnya kita bisik Sabah Dim Senang mau berita Nuan Kaban ke kepak kaki dengan lagu tebah DJ Balak Sebun di Sibu di to DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di kapit di to nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit. Lawam kita. Mayuah jalai. Ini Dira sama lemai DJ balat jerbu kami di Serikai. Ya, semua nuar meh balat amat jerbu, balat amat bersebun. Sebun-sebun ke meh jerbu-jerbu ke melekak ke dulu kita merindang hati. Nak lalu mikir kerja hari ke bersebun. Kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu.

Anda berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu mujung ke jam tinggal kira 16 minit daki ya. Dekat sebenarnya pukul 2 ngali hari, pukul 3 ngali hari. Retinya pukul 3 atau lagi peninggal lagi kita atau ke ngelot ngari nak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat pulai baru ninga ke program Ari YFM Iban Kuching. Anong gue dulu, anong gue tu sate, nunggu hirawa. Agi bisi awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu ati, pesan lengau kita peninga. Terima kasih ngakai Catherine Robin, jadi koya samjalekap ngawak di Jari Tebuan Kuching, minta tebah ke sebarang lagu Ari penyanyi Marilyn, kena nucu bala sida Julia, ba nanga San Undup, Sri Aman, angkai pia megak ngakai Indai Gary di Miri, lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung ngau heri gerai selalu benung gawak bekucin din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan midang balalai. Jadi kita bisi Michael Joni, jadi koya jerbu kami di Serian, minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Amanda sebenarnya apa lalu bisik busi ke berita kaya hari di Sibu kaya balak cerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama, selamat ngelih hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri, minta tebah ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang, ditujuk ke semua orang ke ngelala kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sembilan di Bintulu serta muka guys dua serumah ngau pesan arab ke terperindang. Jadi apa yang mega tu bisi peningkat kita ya tu nasiki orang keselalu buku lain kita mega jadi mak ata nyalai terima kasih kepada mak ata jadi ku ya pesan lengau nucu inai di apakan harap kami sini inga inai mak ata tu. Lalu Lin 5016, selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke 100, artinya dalam jalan pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei, balak jerbu di Brunei. Di Brunei pan jerbu, kabisi jerbu, si sebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Ari Alex Wan Merampau. Lalu danya kita bisi joki, nyapa batito selama lemai.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kesinya apa bawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebuan kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebuan tu. Lalu dahnya kita bisa user 016744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya mana beritahu dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apa yut ke benung gawak kaya salam lengau, jadi harap ke apa yut bisa ningam eh pesan hari ini Dira. Lalu Tony Anthony request lagu berkikir sebulu betis. Udahnya kita bisa Roslin selamat lemai DJ belak jerbu basung. Lalu udahnya Robert G maka bisinya apa selamat ngelari balak jerbu di sepawa gambar gendai maka bisinya apa hari belawai balak hari pulau pawah paluh belawai balak amat jerbu di tu. Nyalainya sekedar pesan atau ke kita kesiannya apa kami batitok Bintu FM ko sempat dibaca ko labana jam kita nyus rekat nyu datai ba pengucung. Jadi tu laki pendengar laki kita dekat ninga ke namanya lagu atau ke ninga ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu hari Alex Swan lagu yang ke diberi nama Midang Belalai. Kul tiga kita dekat berkat dengan kita dekat dengan kapuran menjakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengan kapuran dalam jaku kayan kenyah. Nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu melengkap kita ngau pesan yang ke diri mayari ke sebuan tu lalu pian meka harap ke semua kita yang nyangka ngerai nyangka diri lebih keminah ngerai nyamai kita ya semua ya. Bye bye dari aku DJ Prince.

Ses kali itu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiada pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur. Baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat membeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengadian jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megah gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri ngakai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngena telepon bincing atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, maya amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawal. Ana ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: YFM, Sekulai Sejalai.

Ya, lagu baru Ari Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Lagu kena mungkal rentang oleh hari Sari tu kena 1/9/2026. Dah berasa kita dah mungkal bulan 9 tahun 2026. Maka semua pengawal ke di Perambu kita berpun tahun tu tadi sudah mujur di kerja kita peningat. Oh, jadi rentang oleh hari Sari tu bergulang aku Nancy Tambuan minta keisi. Terima kasih yang megak ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergelenggau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita bawa YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke randau aku bergelenggau temui ke kala berandau dengan aku konti YFM hanya nembia ke bernama Bryce Bellamy Lumai ke dekat berandau engkau aku lagi jadi lagi pukul 4 dekat mendiang ke tanduk randau kami duai lalu pukul 5 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita sama dekat mendiang ke berita tiba-tiba terus dari kota media angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu setengah jam 3 penuh di kena ngujung ke rentak ngelih hari sari tu bukulah engkau Mr. Malangi tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang hari sari itu kena 1/9/2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri empu. Tu lagu Arishan Even Enggai Beruman.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bedung, menyentuh, YFM.

Lagu Nda Muda Aku Lengka Ari Doni Lang hasilnya lagu ke Mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Okay, jadi tu berkongsi ngau kita berkawal kau MyCard kalai upis pengeruji setah bangsa atau ke JPN dia tu benar ngalih hari pengawak ti berkena ke MyCard bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawak ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul dah lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7-9 tu ilah lalu JPN ngalau mensemayuh ti tahu nda ibu berguai nukar MyCard sidak ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sidak kereka nukar MyCard dalam timpuahnya lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard paindai pegak sama di perangsang nganti nda lama ngambi ke sidak ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke nda lama lagi. Okay, nya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke deka merambu deka ngaga MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak guai dulu nganti dulu laban dia bisik MyCard rebak baru deka dikeluar ke nda lama lagi. Untuk yang kaum kita ke dekat nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang guai dulu laban bunyi ke depan aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke nda lama lagi terus bergulang kami bawa YFM perhentangan hari tu lagu hari Mary Camila 7 Mimpi.

terang. Simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

0: Ya, lagu baru Bawai FM agak lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Lagu kena Merina kita bawa rentak ngelih hari. Sari itu kena 1/9/2026. Terima kasih. Megak ngagai kita ke mending ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Biar megak kita ke ninga ke kami kena Astro Channel 871 megak. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita bersari-sari. Okay, itu berkongsi kalau kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Sri Kai 352 ngau Sibu 329 lalu berbangunnya megak dia 3 kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Muka 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi
1: mayari ke balat angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama jaga pengerai.
0: Sebun yang majak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke

berat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengok baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

Surah Nyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu ne. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor ne.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, pukul 4 tu lagi terus mari kita mendiang ke tanduk randau aku berkelanggau Brace Bellamy Lumbai hashtag #nambi aktif tu lagu Lilina Repak Panti Jalai.

0: Evans bagi lagu kenangan pun ke program kita hashtag Nembia Aktif. Bakal ke daripada pun program tadi bisik Nembia ke ngak aku berandau ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya, betul.
0: Ne. Hai Bryce.
1: Hai,
0: pedis naga nyebut nama Nembia kemayari itu nah.
1: Ya. Cuan gua gamal menya DJ.
0: Acuan.
1: Makin maneh namanya makin sigat gemuan.
0: Ya nyokong ku ga nyokong. Ada mah berita na Bryce.
1: Oh maneh mina ka rengak mimit lah.
0: Oh sigi kaya hari
1: ya, sigi kaya hari ya.
0: Oh terubah ya datai ngegai RTM kucing itu ngau dikonti wifi ban.
1: Nak gak keterubah ya serinya. Itu udah kali kedua dah aku datai ke konti itu keterubah serinya aku jika ngau enggak orang cata kenyalang.
0: Oh.
1: Nah, minggu lepas.
0: Tuh, lu tangkap terus.
1: Tuh, lu kena tangkap.
0: Oh, nyaman, terima kasih yang genuan. Laban udah, mereka awak limpang gak guys. Konti YFM sekali lagi. Tajuk pan, kok pisit ya datai kita.
1: Iya.
0: Nyasai buka artis, nyaman ya, Bryce.
1: Mbak ya, ngesain artis tadi.
0: Oke, sekali lagi mereka, tapi puji genuan gak. Laban udah datai ke diri. Merani ke diri empu. Laban ngaku berandau ke sekali tu buat program hashtag Nembia Aktif. Jadi mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi ke boleh dikongsi ke nuan kau peninggal mayu kelebih lagi Nembia ke benung mendiang ketua buat randau hashtag Nembia Aktif sekali tu Bryce. Lalu sebeda tu ngepun ke tanya aku ngepun ke tanya aku we, ke bukai berkawal kau hutai ke diambil nuan buat pelajar nuan tadi minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah nuan dini.
1: Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip. Asal aku dari menua Kumpang Pauh ngelili. Tang aku boleh madah ke diri aku narentu dia uria lah. Laban aku rimit aku dia lu bantu ninda aku lu sekolah basically lu bantunya. Sampai aku tahun 2. Tahun 3 tadi lu nitiah pai ku pindah ngagai di Tangur.
0: Oh.
1: Ya, lagi Rajang kayak beberapa aku kayaknya di penglica apa IPG Rajang dia.
0: Oh.
1: Ya, udahnya masuk ke POM 1, aku bisa boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah, College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah, Kucing Dito.
0: Adik Kucing Dito.
1: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Itu main cerita lagi.
1: Main wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1, POM 5, aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar nak ni?
1: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okay. Sebedau aku nanya berkawal dengan kos kadang ambil nuan. Tu nama kini hobi nuan tau ke engkau bisik kalau leban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan. Tentu ya. Kalau engkau roh berlagu sebedau tu.
1: Engkau amat.
0: Engkau amat. Dapat tu nak amat.
1: Jadi hobi aku tu aku rindu main. Aku ukai jenis manusia ke nemu duduk jenuh.
0: Jadi aku bisa jauh tak
1: kerja gagak. Kaknya main bowl meh, main rugby, belagu kian gitu, main music, bergaya kini. Nanya pepia meh kena masa wari. Tapi siti utai ke patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bob. Ya.
0: Aroh ya udah tu lagi kan nanya-nanya lagi. Nah mau kini bob ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kadambi nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
1: Okay, jadi dia tu aku benar nampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut Dora Unimas. Jadi aku ngambil khusus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benuang buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
1: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
1: 3 tahun
0: tapi
1: dah.
0: Ya?
1: Betul.
0: Jadi buat kos tu tadi kedoktoran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil segari minat pengerindu nampu kini katnya di dutur.
1: Kebenar ya, biasanya Siti cerita tu tahu ikonsi aku DJ.
0: Boleh.
1: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku minum nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir, oh, nama hal ayak putuk. Tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku. Nama kerja ayak kitanya? Dutur. Oh. Halo, merangsang kaku. Halo, kan jadi rutur. Halo, sampai ke dia tu,
0: Umay. Oh, sampai nyentuh ke dia tu. Jula hati. Harap ke jula hati ni dah tu elok. Amat-amat nyadi.
1: Ya, amin.
0: Amin. Ni, tanya. Hari mayu-mayu kos kebukai. Bisik terundian kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari dutur tu sebedau nuang ke. Tanya, nang sigi. Hari pengerinduk nang kak ngambil kos dutur kan jadi rutur.
1: Enggak. Agak kebenaran mewah dalam pengeriluk. Biasalah kita ke majak mansi yang besar. Kadang mayu option.
0: Mayu teka uji.
1: Mayu teka uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalau pikir kan jadi komando. Laban ku suah mendak cerita Y5O. Mendak cerita polis-polis mendak sidak ke Belanda, sidak ke timbak. Rinduku pengawal ketua banyak selain kelimpah harinya aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
0: Awalnya di loyal.
1: Laban aku kerindu berjaku ke? Kerindu berjaku kerindu ngelaban orang apa?
0: rindu mata atau ke kat nemu atur lolo kenyal.
1: Iya. Tambah lagi aku kerindu macam. Jadi sikit udah komplit lah bagi aku. Biar dengan mak lah. Aku mudah dutur tetap semak lagi ngaku awalnya mambil aku. Semak lagi ngerti biar.
0: Kini ke perangsang apa indah yang ngagai kos kedambik nak sikit merangsang 100% utai kedambik nuan tu.
1: Apa indah aku sikit 100% merangsang aku kat jadi dutur. Sidak sikit ngarap awak ke sidak boleh bisik tutur free berumah. Boleh ngubat sih dah nanti bisik nama-nama. Ini boleh merik penemu boleh nulang orang sekeliling boleh merik pula baru ngai komuniti. Ya kekat bedak sih dah aku percaya.
0: Ya mas pemanah ya tadi nak yeah. Ke take dikingin nanti nuan julu atinan harapkan jadi nyata nah. Alright. Jadi tu nyo ke belakang mimit.
1: Okay, ke belakang mimit.
0: Randau tu. Tu kan nanya berkawal

0: Bapak kek belagu sebenarnya tuh?
1: Suah gak kunya orang pikir belagu. Tapi ya, nak kalau menang suba.
0: Dan nak sigit rindu nguji lan waktu.
1: Sigit rindu nguji. Maya aku sigit udah gak orang pikir belagu. Maya aku secondary. Maya aku pom 4, pom 5. Nanya maya aku masuk asasi suba bisa belagu. Masuk aku degree first year pun aku bisa belagu. Aku bisa maya join gak orang Battle of the Band semua. Jadi dia tu aku benar merindang bala sida ini mas. Jadi nanti sida aku bisa ngangau aku belagu, ngangau sida merindang. Tuk tahu dalam tahu keluar ini mas. Apa-apa ngangau aku sigi memenuhi permintaan sida. Nanti aku nak si buat mainnya.
0: Ya. Kalau boleh lumuh nak Brian?
1: Bukalah.
0: Nana sanggup, nana tak sawat dia terusnya. Nombor berapa? Nombor satu?
1: Nombor satu kalah, nombor tiga kalah. Nombor dua berapa lah? Ngarap kena DM eh.
0: Nombor satu je.
1: Nombor satu aja.
0: Tanya Amai tadi, lapan nuan nak rindu nguji. Tanya, kena ke? Nombor yang sering kau benuan tu tadi nak nak jadi Siti Ari Penanggul. Lapan nuan nak sigi nemu belagu. Jadi nuan nemu kena ke nguliah ke lapannya pengerindu.
1: Ya, yeah, pengerindu. Selain dari nyamka DJ, aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu. Nama utai ku boleh diimprove ku. Ni tak nanti banding ke ngosuba jauh lebih mana ke sari tempuh. Okay, kamu jadi rate nanti DJ.
0: Tang sigi amat ganya Brian.
1: Kamu terima kasih.
0: Sigi amat. Lama utanya nanti bakal nuan nak bakal ambil ke banding eh. Nuan dia tu boleh nombor dua ambil ke banding. Nuan boleh nombor dua pergi lah julati nuan. Nuan mesti ke boleh rumur ke mana hagi rumur semua satu lah nanti jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa kecukup mana maka lebih hagi ngan biar ikan dah dia hagi engkau nya bisik

0: Engkau bisa penanggul kini ya. Tahu tanya engkau nya boleh kini kan nak jadi penanggul ke besar pasal dak yang uji aja bekenuan tu tadi
1: meh. Ya.
0: Tak uji aja.
1: Oh ya. Go ahead aja menyikur.
0: Ya, nada salah hai lah umur kita tu nya macam. Macam tua. Ila dah tua lah nasal ku.
1: Ya, meh. Laban aku meda pergi dua ku ketuk. Nari guna nanti dekat takut ngau pengawak tidak ada udah dia tu. Dia memang akan labuh tapi sitik je cara dia akan nikik baru. Jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dempu true potential punya kunyaku ribai. Jadi baku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dia tu dia nak boleh berubah. Dia nak boleh jadi a better person. Jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemari. Ya. Jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari. Utainya maga merancang kaku, hawa kaku, terus mengasah diri kumpu. To be a better person tomorrow.
0: Tinggal kita ya, bakal dutur. Mari jatuh. Oh, nebut kawa ke nuan ke ngambil kos dutur, dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisa turun dia tau ke kini ke kos nuan bisa spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke kini kenyak bisa kenyak ke Bryce?
1: Setakat tu bedau, setakat tu kami belajar umum je.
0: Oh, umum aja. Nandai apa ke khas baka ngagai anami nandai kenyak ni.
1: Bedau bisa.
0: Tu bedau ni.
1: Tapi aku bisa julat tika nyambung jadi kardiologis.
0: Kardiologis.
1: Ya, jadi itu pakai jantung.
0: Mana nak mana? Okey nama Bryce, jinan mada berita-berita jam ke dia tu deh. Mayu ah. Okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi. Anu nemu tu aku.
1: Nemu.
0: Banyak mah tadi, banyak mah kebuah tadi. Siti hari perancang hari ngagen wan banyak. Kena nuan belajar nama aku buah mansi aku tahu nama aku tahu bukannya tahu nulung bala ke bukannya ne. Akhirnya lekat ketua dulu. Tu merindang dulu peninggal lagu dulu. Sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku ke nama berkawal engkau utai ke bukai. Terus tengok kami bahas hashtag nombi aktif kita boleh mega madak bawa page Facebook YFM Ibad.

0: Benong mendeng ke kami hashtag nambil aktif ke benong meda live Facebook hashtag nambil aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi meda live tour tu Bryce. Bisi sekedar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisi kat say hi.
1: Bisi kepala kumpul dia.
0: Nyameh terus belengah kami jentuk ke penghujung program. Jadi tu pulang agak randau hashtag nambil aktif tu Bryce neh. Berkaul engkau tai ke di ambil nuan kos ke ambil nuan nya ke bidang ke doktoran.
1: Betul.
0: Jadi pengalaman 5 tahun tu tadi ke dalam kosnya tadi 5 tahun nuan dia tu buat tahun tiga.

0: kongsing dengan nama course, nama subjek ke dalam pengelama 2 tahun tadi, Res.
1: Jadi sepanjang 2 tahun tu Mayuah udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok.
0: Oh.
1: So setiap blok bisik ngajar tele lain. Bakal blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisa merangkumi baka anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetu kebut, ketiu tetu berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Dan kami megak bisa berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Berkelas ya kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess belab. Medak di bisa parasit-parasit amaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih agak lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke ngau apa bala kaban ke ngau noan tadi Mayu kini?
1: Mayu laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang ngau kian itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun pra-clinical, 3 tahun klinikal. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah baru aku bisa hands on, baru aku buat hospital.
0: Jadi dia tu lagi
1: benung. Dia tu lagi benung menerima semua teori dalam palang magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil course tu deh?
1: Penyampau
0: kita batch 1
1: bisa 148 ikut.
0: Oh, nyampau dia kita kena mikos ya.
1: Bala kita daya bisa dalam berapa 50 lah kini dia 40 lebih kini 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India sikit. Ya 148
0: begulai dia.
1: Begulai dia.
0: Jadi lapan ke buat kos ke ambil untuk tadi okainya kini ke okainya nyamai munyi ke
1: ada nyamai sekali.
0: Segin ada nyamai. Laman nanti disebut bidang doktor tu. Jadi doktor tu tadi. Ya kini ke utai ke nang segi nang mayu orang ingin ke
1: amai.
0: Jadi pengawal jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedias benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekumah ke belajar 2 tahun. Laban nuan pada tadi nuan dia tu benar nerima magang.
1: Ya betul.
0: Laban utainya bedau di asai kenuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota berkini ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terun dia putus nadai putus mengharap kenyak koko.
1: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dia tahu bedau
1: kabar kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus tak terlalu mayuah untuk kami cover. Jadi ya ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Tiap hari dan ya exam gitu selalu setiap 2 bulan mesti exam, setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study gitu nak take dia pelajar dia dia nak piat lagi. Alu lenyau menya.
0: Amat.
1: Alu nama te pelajarku kemarin nama tanya. Laban kalau mayuh term baru. Kalau mayuh te baru, jadi kita ke naren mutai. Tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Punya seribu. Mayuh mau tepat tu ko. Nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar.
0: Kini asai kini cara nak bagi jam nantari awak nantari ngau dirempuh deh.
1: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lumayan lagi. Pagi aku 10-an mamai. Berjam-jam. 3-4 jam straight boleh. Tanya

0: main yang kan yang buang baru belajar. Kena ku nimbal baru malam itu dia. Awak ke balance. Jadi biar meh narai kalak sehari dalam hidup ku nak belajar.
1: Hari belajar.
0: Setiap hari belajar. Makin ku sibuk, makin beri semangat. Tapi lepas kita kerindau, dan kita narai ngasai kita nyaman.
1: Aman, aman kenya. Jadi jam ke dia tu tu. Lepas wan pada aku ulah limpang datang ke konti itu. Bekeni kenya dia tu agi. Bakal nanti nomadah nuan belajar. Bekeni udah tu lagi agi bisa kelas kini kita
0: udah tu lagi nadai.
1: Nadai.
0: Ya. Lepas tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisa kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3 je kini.
1: Ya,
0: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
1: Oh, ya, lalu leh limpang gitu.
0: Oh, iya, aku lalu leh gitu. Ya.
1: Jadi, bo, tanya ke buka itu maga nuan bawa perkara nuan ke dipelajar nuan bawa kos tu tadi ujian nerang ke ngosili agi nama utai ke dipelajar nuan ke bandar bawa kos tu tadi ke tempat kau tu.
0: Bawa kos katinya bawa kos.
1: Pengalaman 5 tahun tu kos ke dipelajar ke dipedok nuan tu tadi dia bawa kos bidang doktor perubatan tu tadi. Nama kata dipedok nuan tadi pelajar ke bawa kos tu. Oh. Yo. Mayu hai munyi kau nuan tadi.
0: Ya, mayu lah memang. Tengah aku meda makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara lebat utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh, tusah. Nanti mensiang agaknya kita keingat utai putus ya. Jadi, oh, lebannya bisa masuk hari masa ngagai sel. Tengok memirnya. Detailnya. Nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak ke kita yang nak muai, namun utai ke asai kita yang nak penting. Semua utai kepada kita dia, mesti diberi perhatian ke mana. And berharap bagi Tuhan, awak ke ia tetap terus beri kita pemandai.
1: Kau aman. Jadi nanti bakal nyemak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nambik ke bukai ke bisik minat kat jadi dutul tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh. Ni boh panjai
0: terang. Ni boh panjai. Okay.
1: Oh, berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya. Nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkongan tu.
0: Nanti sidak kan jadi dutul. Kita ni buat pandai mai pun sebenarnya. Yang penting kita konsisten. Dan pemandai ada yang tu mai kita jauh lah. Kati nanti kita kena anu lah kini. Nanti kita tu kita nyak kena sarang kibak kanan. Kati kita ngasai kita boleh tan. Jadi nanti dia kena jadi lutur. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang ninggal ke nama teka nak patut ditinggal. Bagi petara penghidup de hubungan de dengan family de hubungan de dengan orang sekitar de. Dan mempiak piak meh laban aku ngasai ke setiap kos saya bisa tu seh dirempu. Jadi walaupun medik tu amai tu seh, tapi kita mesti cekal lah. Nah, lainnya banget tu saya. Santai-santai aja. Ya, itu pesan ngagai bala peninga. Sapa-sapa kita ke kak masuk dutur kaknya di Ines. Haram sama ngagai Unimas pelajar ngu kami itu. Sempat iklan sekejap DJ.
1: Hanya main laban. Dini-dini indoor pan belajar nanti dah bisik minat yang tadi ngagai. Utai ke dekat dia ambil. Juno Atin tadi. Betul. Utai yang ada nanggul benuan.
0: Betul. Yang penting minat. Nanti DJ.
1: Minat. Engkau abisi belanja manuan kena nanti non nampung pelajaran tadi bah kena ke bandur ke bekas swasta tadi dah menyiku aku tadi. Jadi bah nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pedak nuan peluang gawak udah temu belajar elok.
0: Ya. Nanti peluang gawak jadi dutur tu kelalu besar.
1: Kelalu besar?
0: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita, saya ku minggu lepas kini, mesti 1518 jawatan doktor tetap kekak digagak balas sidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang kami makin besar, awak ke kami boleh makin secure deh, bunyi korang. Kira habis belajar tu lah, lalu boleh masuk. Habis belajar, lalu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor ba Malaysia tu. Nah, tapi nanti kita mula hospital lah, jadi doktor tu. Tanda cukup kurang membalas ilmu tu atau apa? Nara cukup tino, kan gila hari tu hanya pada kita. Ya, besai peluang kan jadi doktor ba Malaysia tu. Tapi ya makoku tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
1: Tanggung pengawal pan besai.
0: Iya besai.
1: Oh, laban anji nak perhatikan eh, doktor perintah ngah doktor bawa luar tadi swasta tadi deh. Katik tanggung pengawalnya nang ya sama.
0: Ya.
1: Tang ya bawa pemayuh orang ke dijaga di data berobat tadi. Bekeni benuan. Besai lagi bawa.
0: Besar lagi berperintah
1: benda yang swasta.
0: Aku seringnya habis singgah ngajong nyadi ke hospital swasta situ itu. Pada aku hospitalnya tak kosong sama benda yang lo perintah.
1: Perintah nanti ngetu kan?
0: Nanti ngetu orang sampai berkoridornya nanti berperintah. Bawa swasta bersih mat. Hospital situ itu ya, kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya?
1: Kena nyawab sih dah
0: ya,
1: dia
0: nyawab sih dah kena cukup dah.
1: Nyasa kau gawat terus.
0: Tidak
1: boleh. Nuan pun nuan deh. Dan segi milih jadi doktor berperintah nana.
0: Aku
1: lah dah temuk belajar ke kau?
0: Dah temuk belajar aku sih gawat berperintah lah. Aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak. Aku bisa boleh beasiswa di Yayasan Sarawak. So 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nar mula angka aku nyambung belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pemak aku.
1: Awaknya mela baru berundiang ya kini ke kau yang noy lah nak agi kau nerus ke kena nerus ya nang
0: di dulu segi
1: nerus tang buat bidang ni ngau dini
0: apa tu
1: jadi tu meda abah Facebook tu bisi gak bala peninggal tu tadi lapan sudah ya bisi berarti ketua live randau tu deh bisinya nanya bekal Jessica Itan tu bisi nanya berapa tahun olehnya di dutur kau yang nanya
0: berapa tahun olehnya di dutur umur kah ditanya nya.
1: Ya, nada kayaknya buat umur ke sekali ke tanya pengelama orang kayaknya di doktor tu tadi.
0: Nanti pengelama ya. Dek to ideally lah. 5 tahun dia belajar bersekolah. Dan ya 2 tahun dia nyambung housemanship punya kurang. Bekerja ke intern punya aku kata tu. Ya. Jadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
1: Jadi doktor ke bekerja ke hospital lama tu lah.
0: Ya betul. Tanya nanti kak jadi doktor. Ya udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
1: Jadi buat Siti tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalu nanti yang mana amat praktikal ngena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari kita ke belajar ya amat kini.
0: Nadai cukup tubuh.
1: Nadainya James.
0: Dan mopia kami serinya bisa didedahkan ngau mayat manusia ke mamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya sigi dibuka tu mama beke paru-paru kah tu perut.
1: Kita nang medak dia
0: kami sigi medak orangnya.
1: Dan kita nak nego nak tanya ne.
0: Nego?
1: Nego ke?
0: Nego sekali. Oleh nego tubuh ya. Mayatnya sigi simpan orang dalam peti ais deh. Hanya sikit kena kami eksperimen tapi nak manual lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
1: Kini ya sain keterubah yang nombor dah utai. Lepas ngelama tu maka kita ada orang kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya neh. Tu lepas nuan ada nyengen dah orang ada. Tanya yang bertubuh manusia tu tadi di kerja orang.
0: Ya aku meda pu kasih amat udah tuai nyomer puat kulit nyom wrinkled kurang
1: nyom berbalik nada
0: ya, nyom berbalik nyom bau ya pun bau man nyom pedih mata meda kayak pedih mata lawan bau chemical tadi nyom jual mata asai bisa balanya nyabak sekedar
1: nyabak lawan nama
0: nyabak lawan bisa utai tanya jual mata ya ya pedih selama dah ya alo asai insaf Bedahu kasihan mati itu mati. Nama halnya mati dari mula. Nah, ya pun bangkai dari luar negara.
1: Oh.
0: Akit tuai orang.
1: Oh. Ingatku.
0: Ya, tanya kami kadang-kadang bisa forum, forum dari Universiti Rusia din. Kami online bedah sidak bedah mayat ke pagi fresh. Hanya di kami beda nama bebaruah kuliah tu bisa nama bebaruah.
1: Oh, kena online kau tadi?
0: Ya, tu online tu buka forum online kepada kami berkelas.
1: Oh, okey.
0: Nah, buka berzoom. Sida bedah real life. Bebaruah tu bisa nama bebaruah tu bisa nama. Nah, sehingga pada kami siti-siti layer ke bisa manusia.
1: Buat tubuh kita empul tu.
0: Ya.
1: Kini ke asal atinan Bryce?
0: Aku nyon ada saya kata tiap hari mada tanya ba epet ba. Tapi banyak sikit ke pelajar kami ni sebab bisi orang mada sida takut darah me takut tu. Tapi aku lah bangku dah terbak mada. Buka ada slide alu mada tanya papar ni. Sampai makai kuliah aku mada tu. Oh,
1: berani nah.
0: Nyon ada saya.
1: Oh, nyon ada nyada so mada nyon ada tanya agi benar ada saya agi pada.
0: Ya, nyon terbak man mada.
1: Keterubah sebab dan sikit orang ke berani untuk ke nikah.
0: Aku bukan jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegelik. Gelik meda nanti buka kurap kah apa kah.
1: Oh, gelik meda utai ke nyelai
0: jadi nyelai, betul buah. Ya, jadi betul buahnya nanti buka jari putus kini.
1: Gelik
0: meda. Utai pansuat risiknya. Ini tu. Oh, nari nama-nama.
1: Aruh ya lah nyari doktor. Aman kena.
0: Yeah.
1: Jadi tu, gue yang mimin ngagi Facebook kita itu, Bryce tu, bisa hari nunggu elok. Jen tu, ya bisa nanya. Kan nanya, bak partikel tu berapa lama kini, kau ya?
0: Partikel 3 tahun.
1: 3 tahun praktikal menjadi kedepatan tadi ni.
0: Ya, kami anggap sebagai clinical use. Jadi buat clinical use tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti sebagai surgery, internal medicine, ONG, menyuruh tai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round one. Ngau du tour, nombor tiga agak, nombor tiga jadi hospital. Dia apa kita mendah. Tapi kami ke pra-clinical nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisa je kami belajar nyucuk orang, kami belajar ngambil darah, kami belajar ngena mikroskopnya, medak nombor tiga naik.
1: Okey tak, nintik okay. Hari medak tak daripada tadi orang ke dah nadainya tadi. Okey tak, ni ngendong agaknya ajak
0: ni. Ya, kami kadang-kadang bisa gak belajar nyucuk pasien kati, maka nanti pasiennya tak demam, nombor tiga patut pedak, kan medak. Blood pressure kini mudah marah ya, mudah matai kini, orang sakit kuning yang nama masalah yang kami masalah liver kini ya. Kami belajar investigate. Maka boleh saja
1: tak ada ya. Mamat gini. Tu, habis ini kata tanya Mika Groti tu, Bryce.
0: Nama tak? Ika aku.
1: Ika tu kan? Ika tu nanya dia tu ke? Apa? Nama ni tu kuih tadi ni. Nama tak ke siapa inspirasi Nuan buat jurusan kedambit Nuan dia tu ke ya?
0: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul Awi anak Idi. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
1: Yang kesebut dan tadi.
0: Yang kesebut ku.
1: Kegepuan ke pengerinduk.
0: Betul. Betul.
1: Awak banyak. Awak ke. Kena ke ikat dan tadi.
0: Awak ikat ku.
1: Ikat dan. Dah nemu banyak. Kita Jessica Itan tu. Siti gini. Saya tanya. Sedap ya. Bisik tak tak ke orang ke belajar. Ngau minta jadi doktor tu Bryce.
0: Bisik nama?
1: Bisa limit kini orang ke kau belajar engkau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
0: Bisa dia boleh dua kali jadi repeat kira ketujuh tahun ya. Selain dari nyak sikit kena buai orang boleh.
1: Oh
0: ya.
1: Amon nanda pas ba levelnya tadi.
0: Ya.
1: Boleh nguji sekali gitu, no boleh nguji. Ya. Dah nyak amon nanda boleh, lu nanda boleh gitu.
0: Nanda boleh lagi.
1: Aw pia.
0: Bagai ya bisa dua kali. Percobaan lah. Biar ada dua kali. Biar apa deh?
1: tang nua minta kak jadi doktor tu tadi, kak belajar jadi doktor tu tadi nang segi ya terbuka nadai tanya ne.
0: Nadai
1: ya. Di letak ke orang tanya berapa umur kini tahu.
0: Nadai. Kak, tanya nadai. Bisa jawab 24, 23 jadi doktor. Ya, aku baru 21 tahun. Give ya.
1: Yo promote. Nyamai gak jadi bakal price tu. Tanya pan, utai kita pelajar dari tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Kumai kita ya tak nak nemu ngau kita kene ka nak nemu ngau kita begulai begagai breast tak sikit cukup semua ya cukup magang. Oh aja meh breast dah tu lagi tu beranda baru tu buat randa rengat ke sekali tu ka gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke practical tu kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku meh.
0: Oh okay.
1: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat, Ulat Bulu.
0: Alright.

0: Yalah geli mawat ulat bulu ngejeng kejam madia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega. Dia kita sama mendiang ke berita tiada terus dari kota mendiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi lah. Baik bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagai bedah siasat.
1: Ya. Yeah.
0: kira bisa tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasat nyana daya lah.
0: Mm-hmm.
2: Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita kan.
0: Mm-hmm.
2: Kak seseram memetok.
0: Seram-seram.
2: Ya. Ah,
0: tutup kau. Tutup kau bunyi situ.
2: Sebab aku ingat maya aku belajar SPM sebab pukul 4 pagi. Jadi atas sekali kami naik kaban ku. Sekali maya kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merciak. Maka kenalan tak kereta. Tapi pada kami nak naik ke kereta ni mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, nuan ingat tadi?
2: Ba ni.
0: Nuan ingat tadi hari ni?
2: Tak ada, maya aku benar belajar ya. Tiba-tiba.
0: Oh, tak ada tak mansa.
2: Tak ada, pada aku luar. Nak naik pun kereta mansa. Ya, koko.
0: Hujan ada ke?
2: Hujan ada. Nak ada, hujan. Kering jalan. Ya, aku. Oh, dah lama udahnya. 5 minit. Ya, 10 minit. Sekali dintek orang pintu
0: sama kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pam. Nyerai tu kami ruai. Keluar kami ruai tu tadi. Udah ke nurun. Nurun ku tadi mali aku ke atas gin. Tak bisa meda orang pansut hari tanya. Hari bilik nanti. Ngai-ngai bilik keluar kami dah belajar tadi.
0: Ayas daripada kita tanya.
2: Ya, meda ayas orang. Tak besai murahnya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari
0: Oh.
2: Lalu lari bukan Mirwai. Lain tu. Nama iwas cerita aku.
0: Ya, nasiti hari tak kedikingan no, anas ya, kumana ke belajar.
2: Ya, aku belajar budin semua. Sama kami sebab sigi. Sigi mancal gini. Mayu, tu udah kakak kami. Cuma nikit pun kelapa udah sebab ngintik deh meh pas sekolah ngintik
0: lah banyak utanya mesti kau uji magang
2: iya nah, rugi lah uji
0: oh ok jadi tu kira ke ngelapak mimi tu tanya hari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat penghujung tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tau ke utai ke patut nanti ke jadi doktor ti udah lepas SPM ko ya. Tu lagi mana nyawa
2: okay,
0: ya,
2: okay, okay.
0: Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega bekaul ngau tai ke di pelajar nos ko mana ke belajar tu elok. Leban nomor dah 5 tahun dan nya praktikal gitu 2 tahun. Kira ke praktikal macam ni?
2: Iya, kiralah. Intern
0: pian. Kira intern 7 tahun
2: pengalamannya.
0: Oh, jadi ba dini nan dah tu elok kak nerus kenyak baru kak nerus ko ko kagi ke nampung baru kini pelajarnya elok.
2: Kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru.
2: Nanti kami dalam bidang perubatan tu kami masa aku nade uliah nyambung terus asa aku. Yang perlu turun padang nurut jadi praktikal slow-slow ni ke waktu 4 tahun jadi bikin visa ini dia baru uliah nyambung belajar baru. Bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya jadi engkau aku ngambil ba SGH inilah. Ngicak ke ben bunyi kore SGS nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer gay SGS.
0: Nama.
2: Aku lawan aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayo te pedis makin pandai aku ya. Boleh aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai ngagil bantu kini. Ya guys, ngaman ngagai. Mau aku meet boleh aku nolong sida. Amanya lah aku boleh guna ngagai sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce akhirnya ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang engkau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan pun academic especially after STPM. Asasi ngematrix. udah nuan boleh mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk midik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pania full flat. Ya interview ni ya nak boleh. Kang bisik salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor nuan perlu orang dah punya kurang nuan perlu pandai begulai orang pandai jakau. And then pandai ngoi akademik yang mesti balance. And then untuk lembiak rebak baru kesama dekat man saya ngoi aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datang berpenghidup dek hadap ngau tenang senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang tak kita ngiga. Anang stay dalam betah yang mulia mai dia turun ke bawah. Nyak bunyi kau tadi nanti ulih umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang mai pemanis ngagai dua dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hareku diji.
0: Ya, sigi mana hatai ke tadi kongsi kenuan tu Bryce Arab ke apa diingau lebih hagi dan biar ikan rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi harap ke bisik boleh mimin penemu rinduan tak ke dikongsi ke engau sidak ya eh. Jadi sekali lagi mari terima kasih dengan Wan pemaga harap ke nombor jual bersama pengawal kerja Wan udah jadi dutur dan ingat ke kami kan
2: oh nanai
0: Aku benar ya Bryce tu maga siku ari anak penanyi kita
2: betul
0: siapa kini Bryce
2: Tok dituju ngagai apa yang kumpul Phil Michael
0: sadar lengau kadang ujung ke randau bah hashtag nombor aktif ngau tu bertemu baru ngau siapa nak kini temuai ke di kangar aku dah tu ila ok Bryce anak kena mujur sekali lagi dengan dua bertemu baru bawa ke buka bye.

0: Lemai
1: YFM
0: Segulai
1: Sejalan.
2: Sebun yang majak balak nyadi nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah

0: barat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengok baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmi Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026. Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyak tanya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak tertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai benua tu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud yau bini adik kapit diambat lalu dibaik ngena perahu tinyadi ke basa ngagai benda ketuai menua tu. Ia udahnya menjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai semina rami diatur ta megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM, segulai sejalan.

Lagu hari Angela Lata Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berindah kita akan benar bergulang kami bawa YFM berhentu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi pukul 5:30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulang Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu agi merindang kita ngaduiti lagu ko dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari siti lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bergulang kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

berat peluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

nombor berita kita ke minggu tu peningah. Datang baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Nombor berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datang ke minggu tu, mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah ada gumpur. Udah ada gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke nak bergulai tu tadi peningah ya. Jadi udah bersedia kita, nanti kita bersedia haram kita mansang ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peningal ngenang senentang orang tersat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Jadi di Mysot di Thailand dia. Tang utai ke nyelahi itu. Ya ke labuh dalam lubang nyoka orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak ke labuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuah dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai telaga, telaga puang no ramai sampah dalamnya labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih selaki tu madah ke diri tersat, tersat aku tu tuan ku apa berjalan sebelah babas itu benua bayam pemenah menua itu nama kau mukai tindak ke batu aku lalu terbelancar labuah dalam telaga air ke puang tu nasib puang tu nanti nak nadai mentu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara tu peninggal lelaki tu tadi nak ditemu nama kebuah nama penjalai ya dia hari menua China. Tangte rakyat menua Thailand pun ada yang awak ni pihak tangte rakyat menua China nama kerepa juah ya penjalai bah menua orang dia. Jadi lebuah yang penjalai dia tarik peninggal ya. Ia tergerincir lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri naulih tiga yang banyak kelalu tinggi. Telaganya benar kami yang manjuang ngangau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tadi bekangau-kangau korang bisa orang kebenaran mansak bisa mansak ngagai telaga kenora lah buahnya tadi kita nemu orang Thailand dan di ni nemu jakuk Cina mansak sedap ba sebelah telaga kan je bergiga ke sayur sebelahnya ini netuai orang apa petuai orang sebelahnya bergiga ke sayur ningai tadi menora rawah ba dalam telaga air tadi ngangau korang hari dalam dia oi ni kita tolong aku tu dalam lubang telaga dia tu tang cara yang ngangau peningau kau yang nak jakut orang putih lah yang nak jakut Cina washer lah karul lah akhirnya punya inyam ya. Di ni orang nemu kumai orang tu macam tadi apa orang tu hari dalam lubang telaga tu lari kita parai kita terkam tu tu lari orang capu-capu orang lari nembiak sekol mansa nonya peningau dia dingahnya ah bisik orang mansa aku ya dah kangau yang nak jakut Cina berkesebar nembiak lari bala sedadu Thailand tu bisa berjalan nginau buat luarnya laban nua ketukumai Mysot tu tadi berimai ngogaris antara menua menua Thailand dengan menua Myanmar buat luar ke ya ke labuah tu tadi jadi bala sedadu berjaga buat garis antara menuanya buat sempadannya ni ngasih dah nama tanya ngangau lain lah jakuknya kau sedadu si kau anak takut tuan kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi boom kita timbak kita ke mansang saya tak ngagi lubang telaga pernah lebuah saya tak nyenguak peningah ya udah sedia dekat ngacit ke senapang pedak mata Li Chuan Yi peningahnya pesap-pesap mata tolong ku yang tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buat lapar dia pedis rekuang dia celap dia takut dia, awas dia, semua penanggul lekat lelaki dia ke bernama Liu Chuan Yi tu peningau. Jadinya tadi ya, polis ke datai nyaksat perkara tu, madah ke sidak bisi dah nerima report tu, jadi ya benong di anjung pulai baru ngagai belaka bandan mu berkeni kes tu peningau. Tanya mentadi nasib temu orang tiga hari. Nanti ya lebih hari tiga hari, pelabak kunyum masuk seminggu. Sehingga nadai punya nadai jalai. Kita masang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Laman berita kita kedua itu nyadi di Muna Makassar di Indonesia dia ya. Ketegal dekat namanya nguliah ke siku induk. Ya dekat nguliah ke induk. Tang induk ke dekat-dekat lelaki itu peningannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga awak nyari sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu nak baju ni pun cukup gagal induk tu. Udah induk tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki kak kia. Tang tusah hati
apo aku tu kai sedado aku tu mai lori driver terak aja bekeni mako kak nguliah kindonya induknya sigi udah madah ke diri sigi rinduk orang jadi sedado ngawe jadi nak ngira pangkat ama sigi kak laki ke jadi sedado apa pikir meh ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya berpikir kini aku kak nguliah kindau tu bajian nar. Segi buah hati kau ada keliak tau kau ya. Berpikir-pikir apa dengar beli ya baju sedadu. Bak nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu mayuah dah beli ya. Dah kena ya. Dah keempat ya buat pisin sedadu. Lalu nguntik ya induknya. Uliah ya. Minduknya. Lepas induknya dan segi rindu orang jadi sedadu. Kan main main peniaunya tadi. Nyo segi tegap bakal sedadu daripada orang. Nyo stop-stop punya kasut buat sedadunya kena menjalai mansa induknya. Awal lor ngerinji ya induknya medak ya. Akai sigat melaki itu. Ngena baju pakaian naskar kata. Hah dah kaya. Tak sikit kau jadi betul lagi. Ku induknya pendengar. Jadi masa dua ya. Dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi. Ukai sedadu. Nama kerja tadi bisik kumadah ni payak. Kerjanya tadi nyaman driver lori lelaki bernama Stanley itu. Bak Makassar dedin. 4 tahun seduai jadi peningah hanya mentadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan bak tengah hari nyak menasib ke nyadi bak standi itu buat ya pan pansut ha bini nak nemu ya ha, laban ni lebuah ke nguntik bini aku tu sedado sedado ba Makassar dia tu ke pangkat aku serjin oh gaga ada bini yang medak ai ke laki aku ke main sedado au pangkat serjin. Oh, dini nak belakaban wai untuang dah dena ilo. Kok belakabannya boleh lelaki sedadu dah gak boleh tahan gak mah lelaki nuan lo. Ha, pada orang lah lo kok ya. Orang kindok punya kau au. Jadi nyak man tadi peningan nak muka-muka bisik dan Siti Ari. Lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar. Kena baju sedadu yang tadi. Masa yang ngakin tadi benar membeli ke barang. Jadi bisik di sikut nombiak. Ngenak untuk sikar nembiak tau sikit bangsa nembiak ke jegat-jegat nembiak ke minta puji orang berkenak ke untuk sikar kata untuk sikar nama tak manjuang bunyi untuk sikar tak bunyi cirit untuk sikar dia tebah ya buat dia ada tepan tak semua tak tak pulas-pulas ke minyak nyom dia sekati lelaki bernama Stanley tau mangsa yang kaya belayak dengan nembiaknya aku nanti rindu benda ulah dek gamal dia tu nama kebuah dia dia tu no orang makai dia tu no beli ke barang but dia tu ke kita mantai ke penyegak mantai ke penadak kita kok lelaki bernama Stanley tu tadi kena baju askar takut nampaklah nembiaknya tadi ah ha? Udah ke belaya pulai nembiak tu bab sadung lagi menyadik ya. Menyadik ya pedih hati ya hati kaya kak yang sedadu kak yang polis kak yang nama dia udah main demak aku lagi kau menyadik ya kira ya tam siang bernama Makassarnya mula tadi datai ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak baca lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju sedadu lepas madah ke bini paginya kan orang kerja bisik kawat kami pagi itu bisik baris kau ya madah ke bini peningah ah nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau ya belayak kemarin bernama Alfian tu ngau menyadik ya datai dia belayak belayak bercelgi nyumpah-pah bercelgi tarik alu berbukut lah luput matu dah standi tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tadi ke ngujuang kaya luput nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyuluput de bukut orang dia lalu bersadung ngege polis polis datai lalu nyadi kes polis lebuah polis manziak tarik apa kita berani kita mukut sedado lagi kita ada jamah sedado takut ne lelaki tu ngau menyadi yang tadi ninga diri nyunindiang diri dah laban udah mukut sedado datai kapten sedado hari kem askar bak Makassar dia ngecia ah uji kita mansang agak balai polis dan laban bala menyadi kita ke sama askar tu debukut orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke de jamah orang datai dia peningah ke gini yang sedap mendak nama aku nak kelam mendak tu ko kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gama kereta nama kereta nya nama Captain Sedadu ba Makassar tu Captain Nissan ya mendak tu kak itu nembi aku
siapa ya tau nombor dia pansiak-pansiak dengan aku motor standi ukai aku tau suki ukai senado tang aku tau ngeluluk ke diri nyandi senado lalu dia terang ke lalu dia sebut ya mencerita nama kebuah ngenak baju senado ya gak kak damel orang yang tarik peringat ha, ya tetap dukung orang tanah nombor berapa tahun dia jil ha, si tak penyalah yang ngeluluk ke diri nyandi senado menyamar menyekor orang serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju senado ha, nak tahu eh nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedado baju sedado nak tahu kena sebarang bab Malaysia pun sama anang macam-macam baju pulih tancut pulih kasut pulih nak tahu kena kita sebarang labannya khas tahu kena sigi dungkup dengan polis ngau pes ke berkuasa nanti kita ngena otak kebasanya ngau nadai pembenar nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap tahu dukum jadi jam tadi otak kenyadi basiko lelaki bernama Stanley kak nguntik indo otak rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri 4 tahun ngeluluk ke diri nyadi askar tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian laban bisik baris pagi tu tangka benar dari baluri nganjong barang nyama tadi leman berita kita kedua kita masak ngagai leman berita kita ketiga leman berita nyadi di benua India bukan ngalah leman berita sabar dulu tau ngenang sikuk penyanyi nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sebab tahun 90-an sebab atau cerita ya oh. Ngenang siku penyanyi hari menua India bernama Dalir Mehdi tentu kita kalah ngelalau je ini giga kita berdalam YouTube dia, dia, nah. Dalir Mehdi tau ia mumpuk di kelalau orang ngenang lagu Dardi Rap Rap dalam tahun 1996 sebab wagi lama tau kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio itu amanya lagu itu pansuan nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu peninga ia date baru ngena lagu ho jaige bale bale lelaki itu tergiga kita dalam YouTube tentu kita ingat lagu itu rentak lagu itu rentak lagu bangra rekap tanda bangra kenya nya ya rentak tanda singnya kenya bunyi lagu itu jadi itu tadi pan majak di kerinduk kurang berjuta orang beda YouTube yang peninga oh, jadi orang ke rindu ke muji serta nitiah ke laman sosial peninga bertambah bertambah orangnya orang kebegedik kiapan bertambah mega. Jadi sidak tu tadi ngagak cerita Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya nanti pergi bulan dengan kami pergi sekolah ada tu kuliahnya kok orang kepedih tengok ya peningat ngagak cerita petenah hanya arti ya mesti tak mendah nama nyawa kebangsanya nanti udah aku ningatnya meruang lah nyawanya bunyinya ini tu air resiko pedih tih kaya peningat labang ngai kaya dengan ngenan tu rindu mendak lagu ya bisik rindu korang bukai kaya arti ya tadi jadi udah yang tadi bisik gi orang mendah ya tu ukai nama orang mayuh mendak YouTube-nya aku mendah ngaji kita yo pedak dia balai indu ke petanda abang belakang ya dia kena ya ya kena cukup kain menyak ya kain pusat me, ya kain tumbuang menyak macam tanya dia nyak ke ngasuh ya laku nyak ke buah lagu ya laku nanti induknya nadai-nadai ya pedak dia balai induknya uji pedak kita nyak kau sedaya ya nunjuk ke YouTube induk tu nyuntural menyak nyo bergentayang nyo bertekanya nyo bertekizak sebelahnya orang ngagak petenah peninga nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi tu peninga tu sate ya dia ya peninga hanya aku berah lama anak ngagak lagu tang udah hanya peninga ya berfikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tau ha anak muka-muka peninga dia dah tengok siti lagu baru tahun 1998 ha anak lama udahnya ya dah tengok lagu baru nyak berkedukumai lagu tunak tunak tun jika kita dalam YouTube jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo no more girls kau ya nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanya tekanya sebelahnya nyoba sikang sebelahnya nada gig ya aja bertanda dia benar dia bertanda ke diri dia peninggal nyoba peluah peluah nerusan ya dalam video klipnya ngagak lagu tunak tunak tun dia aja bertanda dia nada orang bukan nada ngoya ya laku peninggal nanti kita meda orang ke bisa ampit meda YouTube yang tadi lebih 11 juta 10 juta
orang ke meda video klipnya. Nya ngayan tadi, okay ke Tegal Indo, nya mea laku, nasi ke Tegal lagunya menatang. Nanti orang dah bergede kita macam-macam, tetusi orang depan. Okay, peningat. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Dalir Mendy itu. Ni koya meh bertekannya bertesikak sebelahnya tanah ni ya. Kita berperinang dulu. Kita belalak dulu, belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperinang dengan lagu dah lagu tu lagi kita bisi duit di lembah berita. Nama lembah beritanya hari menuju pun nanti dulu. Kita berperinang dulu. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Mata deh dua itu leman berita data yang remuna Jepun. Leman berita remuna Jepun nak ke dia tu. Kira yang ada kalau rumah we, boleh tahan ke leman berita data yang remuna Jepun. Jadi leman berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke di sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku leman berita kita hari ini pun ke sekali itu ya ke nombor 4 tu. Nya mai pengawak ke kerja sekolah lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar kita ngomong kita iban aja insumar bisin sumar nah hai orang Jepun pun bisin sumar. Jadi insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngonya ba. Ah nya arti ya lelaki sigat nemu nya ba. Kira aja pakai tahun sumar Hiroki Terai lelaki sigat nemu nya ba. Anya arti ya. Ya tu peningau udah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke atau tadi okay company berjual barang, okay company nyedia ke miki tau ke ngerepair barang nak. Okay nya pengawak ya. Company kada sedia tu nyelai ari orang bukai nak nemu lebat Malaysia dia tu nanti kita kan umbuh company tu dia kemenar perintah atau kena tangba menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi buat sidak ada dian peningal ia berjalan ke bisnes laban nebuah ia berjalan ke pansiak Hiroki Terai itu tadi berjalan ke pansiak mayuah ke sarak jadi di menua Jepun dia dian. Jadi orang Indo tu mayuah lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu saat itu dah bekau sarak sudah pingan. Jadi ia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rindu. Lepas aku sayang aku Rindu. Kau ya apa dengar? Maka aku mega. Nyak yang tadi udah nyak tadi pingan ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dia upah ya nam ikut kaban yang kebuka. Tang, okay kaban sebarang-sebarang ya. Sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku nak tahu nak sigat tu buah mana nanti daripada orang Indo tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit hari sunyi dia hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terai itu tadi peningal dalam pengawal itu tadi ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo ngagai kita kue lebuah ngagai iklan ngagai kita orang Indo tengah buah nanti nak nyamai nak lantang. Kita tak nak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah. Mayuah kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis tidak. Jadi lelaki bernama Hiroki Terai itu peningah. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita ngagai siku-siku rindu tik dekat dawam orang lelaki. Ah jadi cara ya begitu. Nanti kita ka datai kiat tadi nak to nak ngagai appointment. Ah baka kita ka ke kliniknya. Laban dia ke gawak dia nam iko aja lelaki tik sigat-sigat tik nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang ke ya. Sidai ya masa arigato gonzamaska ku ya. Dah tadi dia lu suak kurang album ngagi kita. Bisi namiti gambar pilih ya. Orang Indo aja tau ke orang laki. Jadi Indo nya tadi milih aku ka laki nombor 2. Aku ka laki nombor 4. Siko aja pilih nak tau 2. Udah pilih nya tadi bayar mansang ngagi siti bilia. Datai bersitik bilik dia lagi lelaki kita pilih nyuan tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan nuan dia lelakinya tadi dekat mai nuan medak cerita namanya cerita kesinuk-sinuk tau ngasuh nyabak tau ngasuh ati nuannya tadi nyokong kawang nyabak nyak kena gigak ya lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Cara nasiki belajar cara berkeni, cara ngambil hati rindu, berkeni, cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya, nak terkena ke bulu bansu kini, ada pelabak ke aku berkenya, nyabisi cara ya. Berkeni cara berjaku dengan rindu, kena nentu ke rindu yang tadi, lalu terus mansut ke pembedis hati dalam nyin. Kira meluahkan deh, hanya ya.
Akai macam-macam bab menu wajib pun pening. Ah, semina pada lawan memberita aja kita nemu cerita tu ya. Nya betadi peningannya lelaki itu. Ah, boleh mai ya. Laku mai ya. Tiap-tiap minggu nasi bisik pelanggannya. Hanya mentadi boleh duit hari orang Indo ke dekat ngubat ati-ati tu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita masangkan ke lemah berita kita ke penudi sekali. Tu lemah berita hari menuju pun maka. Ngenang cara sikuk lelaki ti berkeni ya. Ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun. Lebuah ya ke nadai kerja yang mindahkin kita belelang basrata menuju pun berkeni cara hidup ke diri siko lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landi amang hidup ke diri ya bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu peninga bukan anmu malu nama sida tu bangsa orang keberaninya kebenar ya sida Jepun tu berani berjaku berani ngerja pengawanya kebuah sida ya New City Asia tu uliah sida kelia ingat kita maya perang dunia ke terubah ke dua soba nya bangsa Jepun tu jadi sida ya peninga lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi ya berjalai berbaik ke siti kertas dia tulis ke jaku ya berdiri bas di sini bas bersisi kereta api tahu ke bakpalan tuguang mensia mayuah dia nak berdiri nak berjakup ya mandang ke kertasnya dia berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida aku minta siapa kita kesinuk ke aku mai aku datang ke rumah kita awak ke aku boleh bermalam semalam dengan kita pamam eh kau yakir gagap kenya kumai kita nadai orang ngau peninggal bisai laku au deka ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nang lala ya nakak ke dia tau nakak lemah berita tu kudah ditusui aku 500 siku orang udah ngau ya ke rumah nak deka lala ya 500 siku orang kena deka lala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagi ya peninggal nama tadi kerandau kita ngau lebuah bak rumahnya Siti lagi ya nang lala nuan nuan nang lala ya nama tadi kerandau kita nyadi ya mandah lebuah kita mensia atau bertunggak mua berketuk ke kadang nemu pansuat ke jaku ku ya macam entah kerandau kami hal penghidup harumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ningah aja kadang orangnya tadi minat ke orang ningal nama tekak dia sebut dia serbana ya kenya aja ko ya nya ne pengelandi laki itu peninga jadi orang lebuh berumahnya tentulah bala temuannya dijamu makai diberi ngirup serta tinduak sama ngau sida semalam aja jadinya mengtai ke kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun jadinya mentadi peningan untuk leman berita kita kebingo tu terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan yang aku badal mau program leman berita kita kebingo tu nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu meri pesai terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai bye bye. Bye-bye, kayak kita pinggir semua.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Y seberai.
2: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
2: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari keterubah kita buat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pemujur kita berjalan ke pengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak benda hapus hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ngapus ke hari keterubah buat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke di kerja kita hari tu ya. Ken Michael mulai kau kita bawa saya dalam lemai tu 6-9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Bendung Nyinguak, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia akan jadi di menua kita jam ia ke dia tu mas ia pemalat ya. Bas kedan luarnya tadi direport ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita jaga penglikun dirimpu bunyi ketah tua, bunyi kenyebut dalam matang nyameh ya. Laban nanti di pedak mata kita bakal ke nak ngano sebuahnya tentang asapnya tadi kebenar ya tau benang ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sidak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemai itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Nanti boleh ya, awak bangsa N95 awak kaya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi lagi boleh tamak dalam lempuang kita. Selepas kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anak gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu diari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya tau ngacau atau ngerugak pengerai. Azraya kita ke belelak lemai tu berinang kita kau lagu-lagu bawa sana lemai. Lalu pihak mega kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang dengan kami bahawa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai kena email, kita tau terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Lalu dah lepas tu lagi mega hello Y Miri, ingat ke berita hari Miri awak sana lemai di inti lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran selinang mayang pesakan nyawa dah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Duna sembampai laku sana lemai buat YFM.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenal tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Dalamay YFM.
1: Pergi mengkang gulai dengan kami, bawa sadar lemai, bawa YFM. Lemai tu peninggal. Ngelansak berita berkawal dengan sebuah nasab di menua kita di tu. Penerang berkawal dengan indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi. 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300. Pilih menua tu ianya di Surian, ianya ngerikut ke 389, Kuching 374 dengan Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. Semarahan ngerikut ke 339, lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331. 3 bengkah pilih menua ia ke Bukai, ia ke Megak Bak Ikas, ia ke nak manah ke Pengerai, ianya Bintulu 247, Mukah 239 ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Derimpu seliah ke kreativiti di luar rumah, nanti boleh lanjar-lanjar dengan kemah yang Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak, tentukah kita yang tadi kena mampu hidung ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin ia ke kamahnya. Bana Jimbat, bergulai ngau kita ba Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebedaunya tu lagu dari Florence Low, Bingkian, ba Sadalemai, YFM.

0: aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita benar mendengar ke Y Family bahawa hello Y ke lamai itu nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita semua belak menemu nyauka selampu Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peningah dan tajap pihak kita semua belak nyaga pengerai di rempu dia semua bisa mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi ane yang kurang irop ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis ti berkuasa lalu mungka hello wai miri kita ke lemai tu jadi ante nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi tau ke ndang bala peninga kita ke diau di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke di Kumara Miri International Bike Week 2026 udah tentu kita bisa sama belak ngasai ke pengaga pengeraminya ya jadi Miri International Bike Week 2026 edition ke-13 mucu orang ngempuro ke lebih 3,000 iku orang ke ngena motosikari menua kita itu mpu ngawari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, sebenarnya Malaysia ngau selampu menua kita di Sarawak itu cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega aktiviti tingrino kati ngemenua ke laman Boulevard Shopping Mall lalu ngau nya ngericah kaget Bandaraya Miri utai ti ya

0: berhati-hati pengawal tu kai seminak berkawal dengan motosikal ajak dan penatai beribu ikut peserta megak merik penguntung atau kempas dengan ekonomi kita kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai dengan megak dagang dalam benua tu. Jadi ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 megak nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Jadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal. Kita rapat ketegak kawal. Lalu kita tegak-tegak penyerakup. Jadi sekali lagi, mereka tapi puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Penyingkang ngagai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke hati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak dirami ba pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri kena 29 hari bulan 8 2026 tu tadi. Kelebih lagi ngasuh hati temegah atau ke ngemegah ke hati dikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sidak gawa. Sopin Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET maja boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu rama lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih ba 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyari tahun 2010 ti bekerjasama dengan urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri, lalunya di pengeraja pengawal tiba pengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenyah Sarawak tau ke SKCF belabuh hari 31 hari bulan 8 tu tadi nyentuh ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asa Forum Miri. Mungkal SKCF kena 31 hari bulan tu tadi bisa pekin main badminton ngau mega main bola. Jadi sepamanya SKCF mayu macam iti-biti nganti nyengkau melomba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sape ngelutang pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam agak peningah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi ngelalu ke Mensemayo di Bandar Raya Miri datai ngagai palan main asal Forum Miri laban masuk percuma lalu dibuka ngagai semua Mensia Mayu. Lalu ngui berita kita ke situ tu peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi udua atau ke kui ngamaga mayau. Jadi program bisnasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato' Pemaisuri Miri. Lalu nangkan Kenya 12 hingga 13 hari bulan 9 2026 program kesama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi pukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun ATM Amerika 51 kena 3 hari bulan 9 2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi bawah auditorium ATM Amerika. Jadi pengusai ke datai ngulo pengeram itu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke Director Office Penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun ATM Miri ke-51 yang tadi peningah ngujung ke Hilawai Miri kita kelima itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
1: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benung deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah utai ke depedak kita yang kanya tak bakal selama jadi nuju kita ke benung deribanya pasang lampu kereta Anang meri ya tinggi beri low beam aja labanti kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujung ke kita silau lalu orang semua ban silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out Anang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal katanya laban kereta atau ke orang bukai tadi tahu saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun ngarap ke semua bala kita likun makan lemai tu. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bahawa sedar lemai ke diajung kita dengan email yfmiban@gmail.com dengan pihak mengat lumur WhatsApp kami 0138628422 Roslina dengan lagu yang kemari ngejang pergi berinang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Paulus Boris pengujung ia bak sadar lemai YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah nasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai pengelantai lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah,
2: YFM. YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: 25.
1: Ya kenalah di hari saya itu berbagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Ya, rata bawa Nur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesan yang tiga terubah tu, pesan yang ke diterima dari Joshua anak Indian, ngari ke Sida Esbilia. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangga tadak kenawit, kaban belayan buat nangga gemah, nangga kabah, kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran, kaban belayan buat Palak Wung, kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum, tau ke indai benya, pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datang ngau nguan ulit, malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan yang tak nangkan kenyap, pesan ngetas sulit megak ke situ datang dari Nuni anak minggu dari kampung Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bak pelai, pendawan, mentuk, kaban belayan bak Sungai Indai atas Baruah, kaban belayan bak Segak, Kepayang, Kedumpai, kaban belayan bak Munggu Aik, Temiang, Emplas, Sekenduk, Mambai, kaban belayan di Bajung, Sungai Rama, Batu Gung, Seburan, kaban belayan di Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang guliang anak saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak saluak tau ke laki Nuni anak minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9 2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisik tai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datang dari Lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak, madah ke Muai Basar, niang Ceremi anak Ningkan tau ke Indah Indun, kena hari 5, 4 hari bulan 9, 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bila Dua, Seratu. Kaban belayan ya, ke bisik sebarang tai ke dekat ditanya, kita tahu telefon ngagai Lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datang dari Dumbum anak bangga, madah ke anak ya Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ipa Keranggo, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tenggalat Baru, kaban belayan bak rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nangga Melupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nangga Sam, rumah August Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan, Sungai Rumput Ruban, pelai Mendas Tanjung Sikup, Sungai Bilung, Munggu Mbawang, Nangadrau, Sebubuk Mapar, Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebiliak, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Delia anak Dumbum. Nadu baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia anak Dumbum dan Nadai 31 hari bulan 8 2026, niang tu di Intu malam ila hari 3 2 hari bulan 9 2026, lalu di Anjung pagi hari 4 3 hari bulan 9 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa kang lala dipindah datang ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratua. Lalu adangkan ke pesannya tadi tu, pesan datang dari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, rumah ke Pemakai Maya Rabat, rumah Panjai di Rimbas Ulu, Bangkit Rembai, Dua Bawah Rumah, kemudian Bangkit Ijo, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, kemudian Tanjung, Dua Bawah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, Kabupaten Melayan, Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Kabupaten Melayan, Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tinting Jelai, Bajau Dua Bawah Rumah, Kabupaten Melayan di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nangabu Dua Bawah Rumah, Entebuk, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau semua, Kabupaten Melayan Bukai, Kedalah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang, Anak Mada. Pesan tu, madah ke pemati Jalang, Anak Mada, tau ke Pai Nunjan, ianya entua, tuai rumah, Cendang, Anak Guang. Kena 31/8/2026, niang tu dekat di Intu, Belamayu, bah, rumah Cendang, Penunus, Debak. Kena hari 4, 3 hari bulan 9, lalu dikubur pagi hari 5, 4 hari bulan 9, 2026, bak pendam papau penunus. Kabupaten Melayan ke BC Utai Kedekat ditanya, kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471, tahu ke 013-574-1900.
0: Kesculik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai ke sekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok pansik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
5: Weh, main main gula empat, Ilan.
4: Eh, kati kena dah. Tabar.
5: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula nyamai ya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
6: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
7: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
8: Pesan suratai hari YFM, pegulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam jakup pesan ke bisik di terima kami peninga kalai pesan ke sekali tu pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, kaban belayan bak temuduk Krian Seratuk, kaban belayan di Sibu Bintulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai. Berumah niang tu empu lumur 436A lurung 4H Taman Malihah Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan buat rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nanga Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud. Ngau semua kaban belayan bak Batang Baliah, kaban belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung, udah nadai 31 hari bulan 8, niang tu dekat di Intu kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang, Batu 6, Jalai Uyak, Sibu. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau. Pesan tu menuju semua kaban belayan buat Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk. Pihak megak pesan tu menuju kaban belayan buat Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuak, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megak menuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak Penam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuai rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya, tadi sekedar pesan ya ke boleh dibaca lemai tu peninga bak awak sada lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tahu nganjuang pesan ngagai lumur 013-862-8422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick, ngau lagu ya Pendudi, bawa sada lemai YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malarannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: YFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selap temu baru ngaku balap ninga ba program Araman Sang. Siti program yang kedi keluar ke Ari Dupis bertanam Sarawak. Jadi ba program Araman Sang ke sekali tu kita bergulang ngaku Lendrik kalai minggu tu aku dekat mai kita ninga karandau aku ngau siko usahawan bertanam kebuah ianya Encik Ngu Leong ya Ari Lian Hope seraya Kanawet Sibo. Ngau tu aku ngelu kenuan Encik Ngu Leong ya ngagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua keminggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misai.
3: Selamat datang Encik Ngu.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sang. Bekini nuan tau berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misai.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dien manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun lah.
4: Cengok.
2: Laban kita kerja tu mayo bedas kita usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama kebuah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sana itu.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liurian ke lima tahun, enam tahun bisa baru biji berat luit. Nah kadang-kadang buka bunga nan jadi tanah nangka nas paka. Tanah nangka ya tiga tahun buka bunga sikit nyari lapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangka loh. Ya loh.
2: Jadi nama jenis variety buah nangka ke bisa ditanam nuan dai Cengo.
4: Aku tu nangka wa jenis C33. Ya sikit tu nangka mane wangi manis. Yamai makai. Lain nangka naulie lawan C33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka atau subak
4: deh. Bu lolo baru tanang oh. Aku tanya manyo orang oh. Ya kapan mana aku di kucien mesti. Aku order kucien dia 1,000 pokok lolo.
2: 15 tahun lepas cakap dia.
4: Tanya
2: lagi nuan lagi kucien kita boleh pawang.
4: Baik pawang kucien.
2: Kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciennya ke kita.
4: Ukai. Kirung ekspres lolo kucien sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucien dia no kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat. Berapa harga non belinya mayanya re?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 15 ringgit. Padahal tinggi mimik 5 balak, panah mimik sikit, bawah mimik sikit luar balas lah. Tinggi mimik sikit 5 balas.
2: Ya, Mak, ya. Jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saya senyak deh, keluasannya dia kemasai kebun yang kena ditanam buah nangka tau dah.
4: 20 ika.
2: Oh, dia tahu 20 ika
4: saya. 20,
2: Lagi mengkang 1,000 pun dia
4: tahu. Nak yawa 1,000 pokok.
2: 1,000. Uleh nuan terang kengagai bala peningan kita nanti dalam sehari berapa ikit buah nangka ke uleh dambek nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar latu lebih luar latu biji buah. Ambil. Tapi bisa satu latu bisa pun bisa bapa pulu pun bisi nalai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
2: Paling mimet ya dua buah, yang paling mayor tadi 200 biji ya biji buahnya. Jadi nya tadi saya pekerja nuan mantau nuan ngadu bertanam kebun angka lo.
4: Kuli.
2: Kuli.
4: Tiga orang.
2: Tiga orang kuli. Jadi ini lain nuan, kini nuan selalu ngawanya ada nyari ngobuahnya. Kini nuan jual nuan tadi ngobuahnya terus ke kan nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
2: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai, minta ngobu bisa.
2: Miri
4: natai. Tito Sibu ngau kucing.
2: Tempat. Nanya nama-namanya, non pun kan jual?
4: Okay, aku orang jual, Sibu toke Sibu anjuan dia.
2: Di Sibu tentu kamu lihat lah buah nuanya di ini tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai huali bisa, sisi kaya mesti, ebawi mesti, bawangnya pun mesti. Manjo tambah aku jual lah.
2: Nya anje ngoh tadi, kenang ke, bapa pemerat kontina nuanya tadi di packing nuan tadi buah.
4: Satu kontainer packing 500 gram, 500 gram lah.
2: Banyak tadi 500 gram ya, lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wah 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8-9 10 biji lah. Mid besar ya 5-6-7 lah biar lah.
2: Harga selalu berapa dari jual?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20, setengah kilo jual RM10 lah. Oh setengah kilo.
2: Untuk sisi buahnya deh. Buahnya berapa harga
4: jual sana? Sete buah wah, sike jual 1 kilo 6 ringgit.
2: Sehari bapak ambil ke Bandi Asari, bapak ini kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku sibu dia aku kira hari Minggu, hari Minggu manju ke. Sehari kira packing 500 kontena lah. Ya kita narai biasa 1-5 hari 1-5 pikir kurang lah setengah lah 300 rupiah lah 200 lebih 300 rupiah lah.
2: Macam tadi ya ke buat dijual nuan tu kira bisa dalam 2 gig bentuknya ya tadi jual ngau nuan enggak dalam ngau buahnya terus ngau siti ke dibuka nuan tadi jual nuan dalam kontena ya. Apa nolong nuannya nya
4: aku
2: belanja dalam kontena.
4: Aku mini aku buka aku buka aku aneh bagi ya aku mini bagi kontena aku ake aku nama ya mini ya ibu aku manjo orang tolo siko nak ale kerja manjo kerja ya ko kerja to kajaka bisi kena pangkat nama bisi purut de ane yang bikin lah bikin na lama udah masan orang nganti orang beli makai mak pun tu sem banyak orang komplain nganti jai na mana masan ne na mana sike kajaka mana perlu bikin
2: engkau ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya ini nuan nyual deh
4: coba aku coba wali sisi ke konia evolving semua bisa aku kata kopi ya kena kopi semua bisa bagi
2: bukumnya nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain nuan
4: ke durian udah manyu lapai udah manyu sike nangka kurang laku sike pia nada durian nada lapai sike laku.
2: Dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
4: mana? Tanah semua okey. Sike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana. Baru buah baru cantai.
2: Boleh non berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekala di bulan nuan dalam pengawal gereja bertanam buah nangka. Cengo.
4: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
2: hari habis bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis saya.
2: Ini nuan belajar tanam
4: aku umbu peraja lah. Aku peraja nang jadi tukah, tapi nang ini tukah. Hari ini aku umbu rong.
2: Nama jula hati nuan kena kemansan kage projek ke diadu nuan dia tau.
4: Sike hati ka tanah nanai, na cukup tanah udah amir tanah udah. Nau liya lu. Nau, kehan aku nanti pikir apa ya?
2: Mereka jago perangsang, kaya bala peningal, kebisa jolo hati, reka bepun, jadi usahawan bertanam ke buah nangka, atau ke buah kebukai, lalu dijadi ke penatai misai.
4: Tanam nangka, okey lah, tanam manyu sikit, kasih lajin tanam manyu sikit, manyu untung sikit lah. Tanam nangka, na lugi liurian lah. Liurian alaya lah, aku pikir lah. Ya, liurian satu tahun sekali. Ya, tiap-tiap pulang misai. Liurnya satu tahun satu kare ya nangka tiap pulang bisa aku katana nangka roh
2: berapa hari sekali nuan manja buah
4: 20 hari saat satu kare te ingat baca ada ingat oh baca nggak bagi nggak bungai baca ngau buah udah jadi baca oh de baca bungai na ule kanti buah besar ya. Kalau ni dek nak takkan buah bunga ya, kanti buah baca nak lunak, nak nyamai makai ya. Dek sikit buah beli buah baca. Kasih besar punya. Kasih musai ya.
2: Pun angka je berapa?
4: Besar ke 4 kilo. Mit 3 kilo. Lagi 3 tahun aku kira 3 tahun 2 kilo cukup dah. Oh.
2: Jenis baja ke dikenal anuan ya?
4: Sepaca pansa manyu. De teka pada lolo ke suka nini ya mise no pateka mise yara mise manyu macam baca de pada de suka nini lah pansa semua sama lah tapi de suka nini pansa de beli mana nini se pansa lah.
2: Nanti bakal nuan beli bajanya mbak nini beli ya?
4: Sibu tien loh.
2: Apa sibu?
4: Sibu manyu kedai mise 4 ite 5 ite gerai ya bisa jual baja
2: berapa harga baja
4: baja harga sike no pate 300 lebe
2: sekuni
4: ya sekuni 50 kilo 300 lebe bisa yara buah bisa 200 buah punya 200 setengah lah bunga punya kira 210 lah untuk pasar yara lah.
2: Apakah racunnya, serangganya, bisa beli?
4: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 88 sih yang aku.
2: Berapa hari sekali itu?
4: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjai bimbit, nah gak tau lah. Lumpur panjai pokoknya mati ya. Nah gak tau, panjai bimbit, nah gak tau. Ya sikit 3 bulan, dia ada 1 tahun 4 kali tiap. Oh? Nah, karena ini pacar oh. Pacar sikit kak cukup lah, jadi tanah nangka, nak cukup sikit puan sama manel, ha? Lacun tu, nak ngajar lah beli manel, lacun lah. Kak beli rainbow ya, tu manel, pecah manel. Ane beli harga murah satu lato lebih, kak beli harga satu tong 20 liter, sikit kak 2 lato lebih, 3 lato rupiah lah. Manel spray buah lacun lah, lacun lumput lah, kok.
2: Kami dari Unit Radio Indo Office Bertanam Sarawak mereka besar terima kasih kepada Tuan Encik Ngu Leong Tia dan mereka awak atau kemulangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Aram Ansang. Kita reka bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka main bala peninga Minggu Kerandau yang Kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai kemisik orang bertanam bertupik dengan bukai. Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot.

0: depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari WFM.

Lama-lama ini tu kami nak berikan berita lemari 2/1/9/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penduri tahun itu. Sopir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti uliah jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian, upis ngau agensi patut duluk mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kanentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ke timpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor nak tahu debaik pelita kelebih lagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta diri jadi palandur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tahu ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 suila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madahkan awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang dari komuniti Micro Electronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merit penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu kelimpah ritik muka peluang dua orang berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawal pemansiak dengan pemansang bakat. Datuk Sri Roland Sagah Mansur Kerja Kutub ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang dari standard ngau certificate SIRIM ngambil kesidak oleh rembus ngagai market ke lebih besar kelebih lagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate siri mega oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemekoh industri mega sama udah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik ti dikembuan sirim kena sida merti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki Mansur Kerja Kutub buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 ia akan diatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung hari sumbangan keperluan asas Sarawak SKS 2026 tiba-tiba bujur ngurang ke tating belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatuk nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik 4,834 ikut orang kaki rumpas ngau 17,082 ikut orang ketuai ubur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100 orang tuai umur nerima RM600 lalu orang kaki rumpas nerima RM375. Ia maksud ke penerang tu buat pengawak Nur ngelancar ke SKS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay ke ditabur terus RYFM. Polis Sarawak dah nula penemu timadah kesidak nyangka dekat jalai ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keatur dekat di pejalai ke antik semak pansiak ngayan kesidak BC elemen kecukup kena pejalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bak pengawak non nyerah ngau terima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bak pengawaknya kepala polis Dilih Benua Iskandar Putri SAC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak babadi nyawa lalu dua ikut agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 Jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Pilihan Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah menuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kekena motosikal ke datai hari mua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak nduar penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansia kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuyang penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebah orang ke dudi hari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rooney Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka ariyaki ini sidak. Nambah Kenyak pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolendoret balat temuai datai serta nyari ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Steven Rooney mansut kejah kutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 kediatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisa nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Malaysia Kaul Koprat Ngau Service Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumbak ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penau bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyaup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tuna kakak minabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Rizalian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batua nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu ari aku, Natalia ni angga YFM.
2: Why seberai?
3: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih yang tujuh kita yang akan pergi bengkang mulai dengan kami bawa sana lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama kayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu mulai selama belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari itu tadi ilak kita nampak yang baru kita nak tembok lalu berkenaan ke berkawal dengan sekedar berita kau ngau gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih yagi abang maya musin gaya hari ke bersebut dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjungtivitis maka asma ngau konjungtivitis lalu penerang ke bisa dipansut kiam adah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisa nambah kenyau hari benua ke bersebuan hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bersih kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya. Jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mengak ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sari kena lentu ke dalam tubuh tadi bisi air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menziah nak berguna ke air nanti nadai air kurang air nyak ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita itu keruga ya. Jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tu nyamai pendiau batu tabian gini pendia serkuang pendia sesebut maya musim sebuan tu anang dah nganyun diri berubat berperasa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peningga mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisiki lagu kena berenda kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Diana Shini berenda kita udah lepas tu lagi tentang sebenarnya tu Gani Travolta ngubat hati rindu pe sada lemai YFM.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu buat dua pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subah lain dah mea sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami itu sebab segi geng gedung ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun dan salaikan ke oleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca isi salaikan nak aku namanya lumik sampai tu nak laikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa ke dulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Ali atau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzik dak anak prais, kau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Kemai kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai ke kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dak ke mana ke. Kemai kita senior citizen health benefit. Ate dalam ke iban pedih nang aku ni nak ngaliah
1: nang. Nete tu engkanya bantu perubat.
0: Bantu perubat punya lah. Jadi pelawak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 je. Duitnya tadi diberi perintah kagai tua. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu lagi okay, tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyang. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak, nama anunya tadi, dianjung ke klinik ke bisik dengan program tu. Kemudian kita nak panel. So, bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nak akan pergi opis, akan pergi klinik perintah. Kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya, tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Antinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sudah. Sakit baru nuan bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, tinggau YFM.
1: Dan di tu peningan kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban lalu orang ia ke Ramban lama itu ianya Candi anak Beji tanggung anak Agun kau Itan anak Queen.
2: Baru Candi asal ya Candi Ilya.

ka api rasaw dawan ay mage api ya ngay yan gabi pusyan mangat nga bunga api kapilati maka tulang ka mage kaja laju ka mage udu ami ka mage nantu si epawang lang ka mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ka mage arba ali kalabi arari tanggal ka mage apa baya ka mage ngilana mutah ka dake edara buruang ka mage abingak labuh ka dake etana pansa ang sinuara kapal ka seri amuna tepan ka dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah

see el top. The say gamage anuara. Kapal gamage asap. Ade gatapan natajang. The say galumyang amingat. Kabe garani aman. Pasang gamage elaju. Umbang gamage ancara me ancakai. Zurai gadame remap. Ali galabi rari. Tanggal gamage pusat. Baya gadange alana. Ameh gadabi darat. Buruang abingak. Bete akuap. Mutah gadna adapat. Pansa gadase anuar. Kapal gamage asap. Masang gadake gang. Age galumang bibelat. Mansa gatanyuang anyuruang. Mutai ga ade adilat. Tabiang ga mage aniniang. Mutai ga ade apansap. Laju ga mage udu. Me anantu. Se pawang. Lang bengap. Ngame tukan. Tanga apansap. Ari ga dape aruru. Ase ga napang akilat. Kilap ajampat. Kilap ya kilap. Nepat salikap.

Yang udah panusah ku mikir kadek yang dah baik galek dek udah dapai orang dayar kaku pulai dek cikik norang wang ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang oni mang bini singai anak.

Nyadek kota Madin, nyadek kota Madin, Bang Pinang. Nyadek kota Madin, nyadek kota Madin, Manyuang daka betuang katanyuang nangamiri. Tajo, tajo aku jamo atajo anang ituang dere rugi.

Udah ame kami ke nantu ase kapawang lang magi abengap ate garengka ada pulau.

Edan yang di tadamae yang mulai kaya dea mae renyang gunteng dea.

Ya, jadi mendingannya adakah kami main, kita mendingan main asal. Kita dalam main tu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi Anak Beji, Tanggung Anak Iguan dengan Itan Anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi mendingan. Lalu kami main, kita mendingan ke Berita Malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke Berita Malam. Pukul dengan kami bawa pemerindang malam pukul 9:12 tengah malam. Tunakah kita boleh dengan aku Ken Michael bahawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belak kita. Selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

Forestry Corporation. Nangkan urang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, berusaha tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam. Nyentuh ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulain gaw aku Rajas Booking tu ke RB bergulain gaw kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandar Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia, tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online, okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portalradio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam FM kena sari itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nya diau di negeri kini, kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio FM. Pemegang engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, ya, jadi berdengar kita berpindah engkau lagu Ari Rick Anderson, engkau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau, ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakrita baru untuk jalan jam kita itu. Selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawak deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami au. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bakal selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi konya kita ke benong online bak Facebook jam kedua tu kita tak lawak Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu berjam ke penudi lagi berdengar. Baga selamat nanti malam hari 2, pukul 11 malam. Nyentuk lagi pukul 12 tengah malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku Mike teringat ke Randau Bergulanggau Anthony Usan. Ha, lagu ke terbilang kau lagu. Lagu nama ni? Lagu Terpambar. Okey, jadi nyame tu sun program kita ke malam tu tengah. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami untuk ke penghujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 Warbulan 9, 2026.

Okey, berdengar sudah kita berpindah dengan lagu ke udah tu lagi lagu nangkan ke tu aku mai kita berhati ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Serikai 324, Sibu 319, Seriaman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya tadi berdengar tikas pengamah angin takat IPU nak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita mengkat tahu ngelawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita kebukai, berita ke pemaru baru tidak sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Pemerintang Malam YFM. Sebut nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat lepas nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terus gulai sejalan ini ingat ke pemerintah malam YFM. Tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku ingin tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita ingat ke lagu hari Urai, lagu diberi nama Dilah Tanah. Sebedau kami nabur ke berita malam hari YFM Iban.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu kena borke berita malam 1/9/2026. Pengereja pengawal aset kena madam ke api ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setaulia meritimbal ngau lengkas ngagi penusah ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengerja pengawak, aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 30.8 tu operasi bat 7 bengkih apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 30.8 tu 302 bengkih apalan ke angat ditemu di Sarawak, ngau 186 harinya direkod ke bak sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawak bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup ngau nyawa maya berjalai ke penyawak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikena tentu ke penyawak nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngau lancar. Pemesai ngurapan polis mega patut nitia ke prosedur operasi standard Arupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ketegal sebuah nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuk 30.9 bak sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitia ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persekutuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 lagi dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya siti sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkap berjalan ke penyawak ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Nitya kebenaran di Facebook agensi air tu ngalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta nitya ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bapalanya dikena tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu dipejalai ke. Sida kedia bakrandur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran ngulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak Unimas dekat berjalan ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah tilaya berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai dengan platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dipercalai bak kampus Nitiah ke Pematut.
Ngadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berdengar bunyi kau dari semayang tadi, bajam kedua, doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati, pesan jauh malam. Kau dah ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih ya, kita kudengar juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemuk Randi, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey, Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngarap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju dengan semua kabar belayan, gau semua peringat WFM, ngarap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu Keliang Temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati di Kinam Rinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter Eni Tinggi, Induk Kenawet, Zelahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, enggak semua belakang Facebook. Ngau jaku pesan anang kurang ngirup ai maya musim mangatu. Okey, Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa agi bersebun Gary kami tu ngak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari Richard Lee, lagu Aku di Tempat Ya. Kena berina terimpu enggak semua orang kengala kebagi wala kaban Facebook. Udahnya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke Mengawa. Lengunai Nai, semalam DJ Rajes mendak ke diri Aris Langor, minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang semua peningnya WFM, gau semua keng lala.

listening radio ke malam tu. Terima kasih DJ Reza Square sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta mainkan lagu Reza Reho, lagu Pejalan Penghidup di Kinam Rina Terimpung, semua orang yang lala. Nama tu ngarap ke nyaga pengerai diri Bak Sarawak ke benung bersebut untuk ke Jerebu ke, ya. Salam Ari Johor. Okey. Lily Anthony soalan dia, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di Baik Lucy M Rarah Bulu Palak di Kedah Merina, semua peningan WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup air. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora Pilih soalan merakai diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju, Data Sakang Ati Dituju Ngagai Drimpu Ngau Semua Orang Kengala, Seri Enti Ngau Madea Nita Sapit Kandau Bak Slois Buti, ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ke, ya. Okey. Ellen Umang Entoy, semalam dia selamat berjalan ke penyawa madah ke Balat Jerebu di Miri. Entulih minta main ke lagu Ari Robert Nyalang Patah Tiang Sukung di Kenap Merindang Derimpu. Okey, Siti lagi. Alisa Mel soalan DJ minta main ke lagu Linda, lagu Sengapa di Kenap Merindang Kamis Rumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Okey, okay. Yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mai kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam WFM.

Ya, terus maca komen KBC Danjung bala peninga kita, bala kaban kita, ba Facebook kami YFM Iban ke malam tu, okey. Ya, komen ke sekali tu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosuang Jerebu Bedong Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peninggal radio ya kempai tindu ke malam tu, ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ, selama berjalan ke penyawa madah ke diri Aris Suang. Nanti boleh minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di bayi kelemayan band di kenam rina terimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa yang benar OT? Ngarap ke semua benar ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju nuan mekan DJ. Jimat pula lagi. Ana laju. Laban jerbu. Lagi balat buat benar kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Semalam DJ RB minta main ke lagu nuan BC Intan di Kembuan. Di bayi Jonas Johnny Aman. Okey, tulis di tu lagunya di bayi Anthony Usan. Okey, nama tu dikenal merina semua peninga, semua peninga setia YFM di Serata Merosawa ke benung ninga ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel Evigan. Semalam DJ, selama jalan ke pengawa jimat pula lagi. Tulis minta main ke lagu Hari Temedin, lagu Engkerajo di kena merinang semua kawan layan di Tunuh Skim Balabak Kapit. Indai Nawi sebilah di Yuang, Indai Bawang, Mami Angel sebilah di Sebujaya, Indai Runai, Indai Imba, Mami Claudia di JB, ngau Mami Esther, ngau Jogosan ditujung ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerebu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa mangat malam tu jerbu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kena Merindang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke Wilfred Yim, semalam DJ, selamat jalan ke Pengawa. Ngarap ke Grace selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawin mega bisa minta main ke lagu, nama lagu pintar ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Dikira berinah semua belakangan Facebook ke Benung Ningau Radio ke malam tu ke ya. James Pangiran, selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren di kena berinan semua belakangan Facebook. Agnes Sida Robin, terima kasih komen tu. Untuk Leah minta main ke lagu Rista Lipua, Pengingat Lama aku ya. Okey, jadinya komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua, kita aku jangan jong komen lagu peminta jauh pesan bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dan berindang kita semua ngau lagu kita beri nama Genselan. Mai jam kita ke dia tu beringat pukul 10.45 minit malam. Terima kasih beringat lah bagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, malam malam hari 2 September 2026. Okey, yang jadi pedinya munyi ke udah dipadah tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12 tengah malam. Aku mai tengah ke randau begulai ngau Anthony Usan dalam program Gallery Artis YFM. Okey, jadinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agen berita kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang berindah itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis, gaul lagu Sempekat Pengrindu, dan yang bisi lagu dari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinyaga Galeri Artis Nintia Hari 2 pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalan.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey, terima kasih. Laban kita lagi terus dengar ke kami, terus gulai sejalai gulangi kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Nanti yang malam hari 2, bacam ke penudi pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi munyi kau daripada aku tadi, bacam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau bergulai kau Anthony Usan. Kau dah nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau Anthony Usan udah nganti bawa arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okey, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis untuk mana? Kenapa kita ke untuk menua? Kenapa pun sejerbu nanti?
0: Betul, out ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony. Lepas tu, anulia berandam aku ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam. Pihak mega kebenaran yang kami dua ABC penanggul bak arus telefon di kebenaran malam tu. Nyak kami dua lagu berengga. Cuma kami dua jamin mu cerita yang malam tu ne.
1: Ya, malam jamin.
0: Okey, jadi nyak kami terima kasih awak. Lepas tu, berandam aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Mariau.
1: Okey.
0: Okey, ya, jadi ngaji ulang dinya kita berdunia ke program Galeri Artis bulan gaul tu aku ke malam tu nya Anthony Usan. Okey, bak pun tadi aku dah main ke lagu minta tuan nyebut tajuk lagu ke dah dimain aku bak pun tadi madi lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai tadi ya.
0: Baji Anak Temuainya lagu ke pemandu baru hari ini mana?
1: Ya, betul madi lagu pemandu baru.
0: Okey, aku. Okey, lagi tu berandang ngusile bakau lagunya. Jadi terubah tu madi. Aku nemu bisik belum dengar tu dengan lala bisik sekadarnya bedau dengan lala. Jadi cukup mana minta nuan tu madah ke nama nuan nama nuan tu ngau asap nanti nuan kebenar ya hari ni tu madik.
1: Okey, selamat malam sekali lagi guys. Madik yang bergabung pada peninggal kita ke penuang mendiang ke Randau tu ke Kuala tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, terima kasih. Lepas dah ngau ke aku ngau program kita Galeri Artis Kuala tu madik.
0: Ya, yeah, okay, sama-sama.
1: Kepada ke nama diri aku, nama aku Anthony Usan Ananai. Jadi asal penatai aku hari Julau lah.
0: Hari Julau. Oh, okey, hari Julau. Dia tu dia ubah di ni mana di Julau ke?
1: Aku dia tu gawak di muka mana ya?
0: Oh, di muka. Seberapa tu aku kalau benar nuan bakal dia di tunggak ke utara kira. Nama kalau gawak dia begini?
1: Oh betul. Sebenarnya tu aku gawak di Limbang dia.
0: Oh di Limbang. Ku mai kurang Limbang nang lama tu benda nuam dia berdiam.
1: Bukan waktu kita kena ke merantau orang ke berumur rakyat belang
0: kian. Oh dia nur gawak dia kita dia mana dek?
1: Aman betul mode kita dah pindah ke muka kita lah.
0: Ha ni pengalaman nuam dah pindah ke muka dia. Si setahun ni dah kini.
1: Empai mode aku pindah ke Mekah kita ujung bulan 1 tahun tu tadi baru pindah.
0: Oh iya. Okey.
1: Pada saya setahun.
0: Kira ke tahu disebut kira ke nak jauh hari menua dari Empu itu naik 8 di Mekah.
1: Ya, nak jauh lah jamai kau mulai dari
0: Empu. Nanti di Limbang sebab jauh mainnya.
1: Aku ke Limbang sebab susah kan nak buat lah. Orang ke jauh.
0: Ajaklah tu bukan ni asal. Okey, aw. Ya, jadi Anthony, minta nuan nusi ngaji belum dengar tu Anthony. Tentu sidak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penyanyi tu ke atau ke recording artist tu. Jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif ngau orang pengawak belagu tu. Nanti ulia diingat ke nuan ni maya tahun nuan kira-kira bekal ngau orang berpekit kini lalu ngujung ke nuan ngerekod ke lagu minta nuan nusi ngaji belum dengar tu Anthony.
1: Okey, maya ya suba aku nak ingat lah tang ke ke lagi ingat aku terubah aku ngau orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi sekolah. Oh. Lepasnya masuk ke sekolah menengah laban buat sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan.
0: Oh.
1: Maka banyak gawai apa semua ya kan untuk sama ya kan kami selalu dengan selalu ujuan pertandingan ya lepuh
0: segi selalu katanya aktif orang berpikir dari sebab ne
1: Oh, betul betul betul mana kita
0: orang berpikir. Bisa mungkin aku tu pada Anthony. Habis ini aku mendapat one share buat Facebook tu kalau ngor berpikir tu aku nemu pikir tu lepas aku ke bising ngau sedang atur pikirnya ke datur bas sungai Pelan Bintulu tu. Ingat kan?
1: Oh, betul mana, betul mana. Aku tahun 2019 ya sebenarnya.
0: Kita bilang betul. Kenapa lepas aku bisa mendapat Facebook tu lepas bisik share. Oh, lama betul dah aku. 2019.
1: Oh, 2019 ni dah silap aku. Ya. Yeah. Kenapa aku lagi belajar UPM semua.
0: Oh, banyak lagi belajar badin. Bukan gawak ni.
1: Bukan.
0: Maksudnya
1: aku
0: belum
1: belajar
0: UPM.
1: Ingat aku. Tapi,
0: agak UPM
1: lah aku
0: main. Okay. Jadi, menyikun tadi, tuan-tuan yang aktif dengan orang berpekit hari subak. Jadi, ni main tuan berengkah ketikanya mutus hati itu ngerikut lagu keterubah tuan tu Madi Anthony. Ingat tuan tahunnya?
1: Udah aku masuk lagi alam pekerjaan dia kurang. Yeah. Dari sipu kau, uji ikut lagu buat tahun 2022 sebab.
0: Oh, 2022.
1: Lama, ya, lama udah.
0: Iya. Yeah. Lagu namanya kini lagu terubah direkod kan?
1: Okey, lagu keterubah ke direkod pun sebab ianya lagu Pengrindu Tua.
0: Pengrindu Tua. Dikeluar.
1: Betul, Pengrindu Tua. Dikeluar ke Bapak Prabowo. TNS Music Production.
0: Tapi ya, siapa siapa ngegak lekau ngerti wan lagunya nama dek?
1: Lekau ngerti lagu tu juga belajar Glen Iman atau situ ni kaban sama sekolah aku sebab lah tu. SNK saya tahu sebab itu jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kau belajar di UPM.
0: Lalu direkod wan dalam tahun 2022 mungkin nanti ni.
1: Betul, 2022.
0: Okey, jadi ingat kira ke lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kata kira Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artist ke penyanyi ni, Anthony.
1: Ya, betul.
0: Okey, Anthony, lagi tu beranda baru, aku kami sedang ingat ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah laban bisi dalam sistem kami, lagu Pengrindu Tua. Okey, jadi pendengar, anda juga minta aku bukai. Tentu kita lagi terus segala sejalan dengan kerandau gulain jauh Anthony Usan dalam program galeri artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengrindu Tua ke malam tu.
1: Okey, mari.

0: Okey, pengrindu tua. Lagu takkan single Ketrubah di Record Anthony Sun menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madi?
1: 2022, ya, Madi.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Madi?
1: Ketrubah Record. Mungkin berani kena tempoh
0: Record
1: lagu.
0: Okey, akhirnya di... Lagi ingat kiri, Madi. Nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua udah di Record Nuan Nakak ke dia tu? Lagi ingat, Madi?
1: Kenapa kira tu, Madi? Sudah record 6 itik lagu.
0: 6 itik.
1: 6 itik lagu.
0: Minta Nuan nyebut tajuk lagu 6 itiknya, Madi?
1: Lagu Ketrubah, ya, tadi. Lagu ke dari tinggal, kembali peninggalan tadi. Ya, lagu Pengenduk Tua. Dan ya, lagu Terpambang. Bungai Layu Patari Pantai. Pengerindu di Pelepak. Enggak Uli Aku Ambu. Yau lagu ke Pemadu Baru yang Maji Anak Semuai.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, apa nak aku bisa mendak bah YouTube tadi? Kata ke semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu semua lagu aku dikeluarkan baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey, ni okey. Ya, jadi nyameh menyukurkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod Nuan nyentuh ke Sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak by YouTube tu Madi bakal lagu katanya tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah by YouTube. Bakal ndak boleh aku ambo tu 6 juta. Okey, ke Bukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak Pandu dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube bulan, udah 525 ribu view ya, by YouTube eh. Okey, ratinya lagu Nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu ne Madi Anthony.
1: Ya Madi betul.
0: Okey ya, jadi nanya Nuan tu Madi Anthony, kati ke Nuan tu kelimpah hari belagu Nuan pu tu nemu ngajak leka ngau ngadu ketiwan tu bekeni tu Madi.
1: Aku sebenarnya nak aku untuk nemu tangku kalau sebab uji maya lagi maya lagi belajar sebab uji agak lagu maya duduk lemah-lemah bakal kita nama dia berbudi yang boleh kalau aku uji agak sebab mesti sitik dari agak aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia dengar lagu kena beri nama Angai Bersara ya jatuh-jatuh lagu dah diuji aku ada kakak aku
0: sebab oh dia gagal nuan eh.
1: Betul.
0: Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di
0: YouTube. Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Nyak lagu Gagan Nuan eh?
1: Bukan bersuara. Jangan lagi dah kalau gaji gagal tapi kena tu aku ada dia lagi. Tak tahu nak kumpul saya aja. So, dia kami.
0: Ngelak ke yang gagal aneh?
1: Ngelak
0: ke
1: ya
0: lagi
1: dalam
0: nyawa aja. Hanya kaya mendengar anda tahu ke malam tu dengan mantan ni ngelak kalau dengar agak lagu ke yang aku yang okey oh, nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mana.
1: Ya betul, lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar, ya. Finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat atau agingat internusan tu orang ke ketinggalan penanyi ke udah

0: mujur nyingkang ngake renggat ke penudi ke final anugerah carta sapa juara ACSJ ke-8 tahun yang kemari kedatur ba sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu pada laban lagu tu kudah ketinya berapa kit ba ACSJ tu. Lagu tu degagak Tony Kabi ke ni?
1: Lagu tu lirik yang degagak Desmond Ray dan Aris kompos baru oleh Tony Kabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dia?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimin ni Madik, nama cerita dalam lagu Terpambar tu kami belum dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena dengar dalam leka lagu tadi mengisahkan maka pengerindu nak di nak diterima lah ketika retang ataupun raya pecah-pecah kena kita penghidup kita itu lah bisa kena kita ketika
0: yang ujung ke Terpambar mana?
1: Terpambar nak diterima orang pengerindu
0: sino mana? Okey. Jadi nyak meh made ngarap ke lagu nangkan ke tu bisi rezeki baru ga ngau orang berpikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan ke tu ilah ne made.
1: Ya lagu nda boleh aku abu.
0: ngarap ke ane. Okey, jadi betul. Okey, jadi kapan nak nanya gitu made laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin ni boleh kenyebut me nama kebawa viral tang aku kananya begini nuan kata ikornya handle begini nuan napi viral banyak ni made.
1: Okay, keterubah yang saya kena viral sehari je pasal muah saya made. Ada untuk ngai ni banyak lagi ingat ke seruan dia ingat aku lah kena nyari tu keterubah yang besar kata lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk deh. Bisa, dalam masa yang sama bisa aku kat narang aja ya, bala mayuah pasang tak nyadi ya tadi kami tangko kami jalan ya dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan di hari yang kita kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utang ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi kan. Hari orang tak kalau aku bising dengan lalu sampai itu ni usan dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran itu ni usan sinyal tadi
0: betul pada ini kenuan tadi utang ke positif dah ambil kita jadi kelalau jadi ketenggau kita duduk di hari lah ya.
1: Ya, amat betul.
0: Kira-kira. Ya,
1: kita
0: kena
1: ingat kehidupan kita punya anak jambat
0: melenting lah. Maksud saya lah. Betul. Nyameh, utai ku dah nyadi. Nyadi di tikal kebaru, nama dek?
1: Saya boleh tikal kebaru, nyadi-nyadi.
0: sebab viral main-mainnya nah SSJ yang tadi usan.
1: Ya.
0: Okey.
1: Tadi usan. Semua orang.
0: Okey, Madi. Akhirnya ke nakanya aja amin pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya. Gini kira ke tinggal ketua amin cerita viral.
1: Oh, tinggal. Tu lekap-lekap
0: aja dulu. Okey, tu soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuan itu. Bahkan nuan ke jadi penyanyi itu. Tentu nuan bisi idola. Tak ke penyanyi di kerindu. Induk Nuan, penyanyi dalam industri muzik kita bantu, penyanyi hari semenanjung kini, enggak penyanyi hari mana luar, Madik minta Nuan berkongsi, enggak pernah berdengar tu, keberanian tua tu, Madik entah ni?
1: Okey, kini kerindu aku, aku dah mayu hati kita di kerindu aku, tapi kelebihan di kerindu aku, hanya sikup penyanyi kita, ke penyanyi lama kita, hanya ikan benua angkat itu angkat baru Ricky Nusen the legend
0: betul. Nanti penanyi semenanjung untuk benua sepiaknya yang bisik di kerindu ke doan mandi
1: sepiaknya bisik tang
0: mayu mana
1: hapis kita di tolak sawah
0: ketika
1: penyanyi Melayu.
0: Oh, Hafiz. Tajapan ya tu penyanyi Melayu taya asal kita Sarawak tu
1: munyik. Asal kita Sarawak tu kan.
0: Betul. Nanti orang putih habis sih mana?
1: Orang putih ah. Orang putih aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Jadi nyame penanya di kerindu kenuan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu antarabangsa. Tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kemai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu pengrindu di pelepak. Lagu kerindu kenuan. Lagu tu siapa ngagak lekang tu mari sama?
1: Kau tahu sama ya,
0: orang
1: ke sama
0: yang kau
1: ningkabi.
0: Tanya
1: bisa ya
0: begulai
1: kau
0: Erimin
1: yang lagu tu
0: banyak. Jadi dengar, anda minta kebuka, kita dengar kedulut lagu hari Antin Yusan, temu aku ke malam tu dalam program Galeratis, ngau lagu Pengrindu di Pelepak.
1: Di Pelepak.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpikir tu mari. Rindu ku dengar tu. Nanti lagu tu katanya dan juga berpikir boleh tahan lagu tu. Nanti iba pening aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpikir lagu-lagu rentak bunyi tu di baik orang mari nyawa retik aku. Okey. Okey mari. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta berpujung tadi bisa ke awak tu untuk berandau. Jadi begini tu Madik, nanti bala peninya tak ke bala follower tu kat follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngaji sidaya tu Madik minta nuan nyebut
1: bisik Madik kita ke follow information kita boleh pakai page aku tu Facebook aku saya kita ajak nama aku Anthony Isan
0: buat Facebook ya kini
1: TikTok ya tadi buat Facebook Madik
0: buat
1: TikTok pun
0: bisa Tersyukur industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimik tu ke pandangan mimik tu Madi.
1: Okey, daripada hari tidak aku lah Madi. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada tu, jauh lebih hancang hari keberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu. Kemudian amai yang bela penyanyi ke musik Melambi ada berani. Nunggi masuk dalam industri biar benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lama ni dah banyak orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh lebih mana hari ke Subak kan Mumbai Subak nak mana Subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey. Ya jadi nya kira-kira katanya komen wan meh tentang industri muzik kita banjam ke dia tu ne Made. Okey. Jadi udah tu lagi aku kan beri peluang meh ngagen wan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagai bala peminan, jau bala diris bili ya kamu pelayan ke selalu nyukung wan. Bapak mau lagu tu tanya pihak alamak lagi bisa dua itu lagu tu Made. Aku kak mai senang dengar ke lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Dengar lagu kemudian lagi lagu Terpambar hanya lagu last lagi. Okey jadi tuan dengar ke dulu lagu tu Made.
1: Okey
0: lagu Bungai Layu Patah di Tangkai.
1: Patah di Tangkai.

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, Made, jadi sudah ujung ke randau tua ke malam tu, jadi meri peluang yang luan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Wan ngagai bala follower atau ke bala peminat Wan ke selalu nyokong request lagu Wan, minta nebah ke lagu Wan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Gau denyak kira ke Jaku, terima kasih Nuan ngagai diri sebili kaum Melayan dan semua orang ke nyukung, selalu nyukung kaum Nuan dalam, dalam industri muzik kita bantu Madik. Okay,
1: okay, terima kasih ada you semua peminat di selalu dukung kena usaha yang lama tu. Terima kasih kepada kita dan kerja sukuan di samping kita. Dalam pemuju aku kaum peminat tu, aku boleh bertahan dalam industri kita ni makin mencabar. Ya, maka aku rasa mereka saya terima kasih ya dari kami sendiri ya. Di seluruh New Kuang pada waktu beberapa lagu nak tinggal maka dari kami melayan di semua tahun beri perancangan aku yang mereka terus ke pejabat itu dalam industri pemerintah kita di Tertua ada ya. Ya, kena tinggal aku saya terima kasih ya dari producer aku yang KNS Music Production, Tony Gabing atau Gwen Sally. Ketiga aku sudah percaya aku serta kakak aku dalam industri kita Iban. Dua yang banyak jadi kelembagaan aku.
0: Okey ya, jadi nyameh Madi yang tadi tuan nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih lawan Nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ila betul baru.
1: Okay, malam Madi. Terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Thank you.
0: Okey, ya jadi nyamudinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku mic tersama ni ke lagu hari Anthony Usan. Lagu ke diberi nama Terpambar.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.
1: 12 tengah malam.

0: ko ang sida yang nga babenar na laban dito program kita yang ninga sige mayuh na mansang jawa benar ngerindu kate de pia mega nge balau orang ko dah ngau ku bulai ngama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke kita yang tadi nyukung situ yang nggak benar nah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak megak ngi balau orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin sobo ni yang Pantai Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuah me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: arame rumah kita. Mesti manggal hari kebangsaan tu arame. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikut orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kita nya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawa baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Ayah hari ke balak angan. Gau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai ngama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin subo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemata aku ngebau utai teman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata, nang amat bisik megak laki ke penglemi ini ya. Siapa anda dari penglemi ini ya?
0: Oh, yeah.
1: So, tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu, nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi, ia terkering oleh ngangkat, oleh ngering. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik ke ya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat ke ya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngamik alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngamik tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay. Anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngagi terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berplasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangka nuan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ku kita. Nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

baluar. Tutup pintu ngau jendela. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengau baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukan.

Aria 3. Aria kedua kita dah nyingkang dari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati ya, teman-teman pagi udah bulas ke Twitter Radio kita gagal frekuensi FM YFM di semua bak nur kita

boleh meh kenyap ia ke mana kita begitu. Ia bawa timang kerbak tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuh ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbali. Niki hari ngasuh mata kita lelano agi. Dia tu ndak ya. Tanjapan maya tu mendor maya orang ke agi pemisi kalau bagi belan biar ukai rutinya kita ndak patut adani tumu ngau mata yati regas pagi kita ke sari tu. Agreement kita nang ya bekas selama kalai sudah menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engku ku pagi tu. Okey, jadi terus ke pulau kita segulai sialai ngau kami bawa penggerak pagi YFM lalu bekas selama megah ya.

kasih jaga petaral ti auda nampuang seput kita ba dunia ijau tu kesari da agi galaya pagi tu aramah kita itu tadi sama dia wajen.

Pagi, arem kita dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Anang nagang aku, oh Ptara Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, nana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidakak ngangkat ke pengawat nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engkau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah tiudah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang kesekali tu berkaul engkau bekani Ptara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih. Mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah si da ulih berubah. Tetap da ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang da ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta da ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak Ptara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ia. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan Ptara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang Ptara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, Ptara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua Ptara, sigi nunjuk ngagi semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan Ptara enang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru basa Ptara. Ia enang amat, sigi terbak tawas berjuluk Ptara ti pemaduk lati, lalu kepalan penurun penau ia ti tinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai Ptara. Ia meh ti penyidu, ti pemaduk pemisi, oh Ptara Ptaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tatak, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat diidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemajia engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekat nyadi tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu.
ngami kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, tidiau bakayu serega. Abdu baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri, nya alai angkat ngagai tingkat ti udah ditempak ke nuan. Nya aja terima kasih.

Ante nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita selesai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngigak pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
4: Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
5: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun hari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Disterian, ulian menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

Berkenaan ke berkawal engkau hari kita yati bersebuan dia berita yang kongsi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua facility pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba hari ti balat benda bersebuan ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip mada ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 facility pengerai senital ti betapi enggak

penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa ngopi amaga conjunctivitis selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI ngopi amaga conjunctivitis tu ngayan ke bisi niki mimir tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari berlapan tu tadi lalu yang mana ke JKNS Rawat itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia nuangurang ke pangka hari ni bayi jerbu ngagai mensiap mayu lalu yang mana ke bakis 29 penyakit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia silaya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu

orang lebih tidak ya kemudah kena jangkit ambil ke uliah nyeliah ke diri setan orang ke risiko kena jangkit iya penyakit lebih maya musim jerebu tu jadi bala bersama iyo anak ya dilalau awak ke ngurang kagi aktiviti ba luar rumah nyeng kawam nanti nyemdak tondak keluar kena meh senta buang mua ya ke engkeman lalu pihak bega maya kagi ngirup air aman menadaya kira diambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu tidak dihidrat. Lalu ya Yakub itu dari pemerintah lebuah ya kebisi nemuai terkengabas palan siap-siagaan KM luar betapi engkau penanggul sebun asap lalu pihak juga ngelawak ke klinik kesehatan Jalai Uya Bajelaja Kesehatan Borneo Siria keempat di Sibu diayanakan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengemah gaya angin ba sistem indeks penyimpanan udara IPU ngau pihak mega hendak nunu utai sengapa. Okey jadi berita yang kedipada aku ba berita RTM Sarawak lalu ya.

ya kecukup anda likuan yang direkod ke pukul 4 lemai kemari lalu berpelasar ke sistem pengurusan ini pencemaran udara Malaysia APIMS Bapotel Jabatan Alam Sekitar JAS Serian rekod kebaca yang perlu tinggi IPU ngalih hari kemari ini ada taiba tikas 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngau Seri Aman 312 lalu 3 pilihan menua ia kebukai ngerikut ke kualiti ikas mengamah gaya nginti anda untuk manah bak pengerai bakal babi dulu ikas IPU ya datai bak 250 mukah 243 semerajau 235

tujuh puluh tiga. Okay, jadi sama-sama meh kita itu tadi belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya ba musian ti bersebun tu. Udah tu lagi kami ka ngenatai ke pesan berat tipsi dikirim peninggal kita ba email ngopi amga WhatsApp konti kami tang sebenarnya bakas selama lagi terus merindang peninggalan gergas ke mata pagi hari itu gak lagu ti udah dia rintai ke klub lagi nuju balap peninggal ti mendiang kami.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Baka selama bawa pengerap pagi YFM kami nak kang natai ke pesan beratim si di email peninggal lupa yang gadi kirim ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirim Nestifina Raca okay ngari sudah sepilih jadi pesan tu nuju kabablayan ya ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batunia halu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala senorita ana jinggi tau ke indai pria okey jadi ya pesan tu tadi madah ke senorita ana jinggi tau ke indai pria udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua bah hospital Bintulu lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau kena pia tau deka di senggai bala mayuh bah Fusio Trading Company batu enam Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampalah datang sah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Nestefina Raca ngari kisah sepiliknya dipesan madah ke senerita ana jinggi senerita ana jinggi tau ke indai pihak udah nadai kemari hari 2, 1 hari bulan 9 lalu niang senorita anak jinggi niang senorita anak jinggi tau ke indaya pihak tau dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3, 2 hari bulan 9 Bafusio Trading Company patu 6 Bintulu sedau ke di anjuang pagila pagi hari 4, 3 hari bulan 9 yang diminta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah data ingesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bawa penggerak pagi YFM Steam gak pesan pemati ke dikirim Seni anak Randi tau ke double nama Ani jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakabala ba rumah saka atau bawa lubu nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nagaban pihak mega nuju kabablayan ya ke diau ba awer sengkabang meribung padi ya Melayu ulu Melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah engkraji layar geraji atas geraji baruah pedanum anteban ulu kerian seratu ngau pihak mega nuju heleri manggi ana igom ke diau di Limbang ama ana igom ke diau bamiri Mary Albert ke diau di Limbang Jesse ana Albert biluang di Limbang Linggi Anatusian Batajur Seriaman Ani ngau Jack Ana Ringkai Kediau di Kuching Agas Ana Ringkai di Betuang Nunuang Ana Rasa di Murdi ngau semua Kabang Belayani yang kenalah dia Rintai Kerito Tik ngelala Suri Ana Igum Tau ke Indayai Pesan tu tadi Madah ke Suri Ana Igum Suri Ana Igum Tau ke Indayai udah nadai kena 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi lalu niang suri ana igom niang suri ana igom tau deka dintau bala maiwah baru mah cali merupi dia tansang betuang ya nya kena malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan diminta sampal datang ngesah penuh sarah batu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngegai ini tempoh ba nombor kusung 12 35 34 44 tahu ke ba nombor kusung 11 512 0 5 7 33 nanda baru pesan ya ke dikirim Seni anak Randi tahu ke ini ke pagi tau nyari pesan mendah kindaya ianya suri ana igum suri ana igum udah nadai kena oleh satu tu tadi 31 hari 8 lalu niang suri ana igum niang suri ana igum tau deka rintau balam maiwah malam tau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi Tansang Betuang sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita akan nemu Abnu Sahra Batu tahu bertanya ngege ini tempo ba nombor kusuang 12 353 4644 tahu kengge nombor ya tidak enya ba nombor kusuang 14 512 5733. Penangkan kenyato pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia bakir rembai 2 buah rumah bakir ijo samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua seruit A ngau seruit B tanjuang dobar rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu pian muga nuju kabam belayan ya ke diau ba babang 4 buah rumah semenjai batang kabo batang buduk batang krian batang awi batang sebelah ngopi muga bala ke dia ba lubuk ni buang kabung selambuang tingting jelai bajau 2 buah rumah emplai ulu emplai ili nangabu 2 buah rumah entebu mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal. Jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 area bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh barumah cendang penunus debat kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunu minta kabar pelayan ia ke dipesan data ingesah Nusahra Batu lalu nanti kau nombor sili lagi tau bertelepon ngagai nombor kusuang 16 572 1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00. Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi itu pesan madah kapaya yangnya jalang anak madah jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cendang anak guang tau deka di senggahi bala mayuah baru macendang penunus debak kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kabar belayan kak nemu sili lagi kawal dengan Nusahra Batu tahu bertanya ngagai nombor kusuang 16 572 1471 tahu ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00. Lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak bangga jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala ke dia baru rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupin muka bala ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Melak, rumah Duat Nangah Asam, rumah Agus Kawit, ngapain enggak kabar belayan dia ke dia bah rumah Daniel Kawit Bunsi, Ulu Ruban, rumah bernama Sungai Tuah Kenawit, Ulu Bawan, Bawan, Ulu Awia, rumah Spencer Mulyang Temudua, bala baru berenit, senyawan Sungai Rumput Ruban, mempelai 2 buah rumah, mendas 3 buah rumah, Tanyu Sikup, Sungai Beluang, Munggung Bawang, Nangat Rau, Sebubu Mapar, bala ke dia bersungai Kelampai, ngau pia muka ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngau iya kenala dia rintai ke itu ti ngelala delia anak dumbum. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak dumbum Udah lihat anak dumbuam, udah ada air satu itu tadi, 31-28, lalu ni yang udah lihat anak dumbuam, ni yang udah lihat anak dumbuam tu, dekat di itu, balam ayuh malam tu lagi, malam hari 3-2 hari bulan 9, seberau ke di anjung pagilah pagi hari 4-3 hari bulan 9. Kebaloyan ia ke dipesan, tiba-tiba datang ngesak Nusara Batu, ngagai rumah Simon anak Ali, Sabah Krian Seratu. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim dumbum anak bangga ke pagi itu nyari pesan madahkan nak ya yang delia anak dumbum, delia anak dumbum udah nadai kena hari satu itu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum, niang delia anak dumbum itu deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4-3 hari bulan 9. Kabar belayan ke ada pesan kita datang sah Nusah Rabatu ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu. Lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya pesan pengawas sembiang berkat kerganti dikirim Matthew belajar anak Gumbal. Jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau balau ia kenaulah di rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang. Jadi pesan madah ke pengawal merkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar undup Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawal merkat kergang dekat diatur dulu ba pendam entebar undu apa kita akan nemu silik lagi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba ba nombor kusuang 13420984 dan baru isi pesan pengawal semiang merkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak Gumba ke pagi tu madah ke pengawal merkat regang ke niang sera anak baguang dekat diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 baru mahmurian anak Michael John entebar undup Seri Aman. Okey, jadi kita kenyakan mu sila lagi kawal ngapa awak tulah tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak Gumba tempuh penombor 0134209845. Lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ya pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan kelebih lagi ia ke bisi data ya ngesah pengawal muai basah ke niang Bunggang anak Singka tu tadi bakabala ya ke dia di memalui sekarang balui pelasuak kelebih lagi baru matoma sekarang kembalian ke dia bawah bukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang pihak lipat empat berumah balaya ke dia bawah rumah ungin ke jebut tembuang dua berumah tabut dua berumah tandian ke dia bawah murah sekarang bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya liduang betuang ngau kebelayan ke diau dia sayat nangga kumpang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan medah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stoga Uncle Lily ya, jadi ya, minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawal tau ilah dan baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tau jadi ya, pesan madah ke pengawal sepiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singka dekat diatur kena hari 6 tau ilah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stoga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke adi pesan tadi sampal ngulu pengawal ke dekat diatur maya tu ila lalu ketujuh pesan muai basah kedatai hari lama anak usang jadi pesan tu nuju semua kebelayan kalau lebih lagi ngai rumah ya ke Samos Makai Maya Rabat tu tadi yang dipesan madah mama umai basa ke niang cermi anak ningkan tau ke inai induan dekat diatur kena hari 5 tu lah 4 hari 9 jam 6 lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu ok jadi kita akan nemu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya ngai lamah anak usang penumbur kusung 13733-2355 nanu baru pesan ya ke dikirim lamah anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengamak mai basal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubuk injen sungai teras seratu ok jadi kebelayan ke dipesan dipetaratai lalu untikan musili lagi tau bertanya ngagai lamah anak usang tumpu ba nombor kusung 13733-2355 pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngarih das biliat jadi pesan tu nuju kabar melayan ya ke diaba nang tada nang ngemah nang kabah mapai kena wit ngopi amgak ke melayan ya ke diaba kerangan arak pelagus peraran pelagus pala uang pelagus ansawi kapit ngopi mga bala ke diaba sungai Iran Pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala kaca tau ke doble nama ranca anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca doble nama ranca anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kenari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu kemudian dipindah datai ngulu pengamak tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nang tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengamak nguan ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian bernombor kusuang 11-365-2804 Edward Indian bernombor kusuang 11-2506-6418 tau ke ngagai Benya Balang bernombor kusuang 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirum peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ini ya, niang kaca tau ke dah boleh nama rancak anak kelum tau ke niang benyak dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 baru rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit sili lagi kawal ngap mamak tau kita tahu bertanya ngegai Joshua Indian bernombor kusung 11-365-2804 Edward Indian bernombor kusung 11-2506-6418 tau ke ngegai Benya Balang bernombor kusung 19-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapi amga kebelayan ke dia bap sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapi amga kebelayan ke dia bap munggu ai temiang emplas kesenduk mambai sebuyau baju wang sungai rama batu guang siburan ngau ya ke dia di miri kucing ngau kenalah dia rintai keritu tinggalan yang gul yang anak saluak jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang guling anak saluak deka diatur ba kedumpai mawang ulu sebuyau ianya kena 6 hari bulan 9 hari minggu tu ialah jam 9 pagi kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu bertanya ngagai nana ba nombor 013 8947631. Nano baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari nuni anak minggu ke pagi tau nyari pesan tau madah ke pengawal ngetas uliat ke niang laki ya niang gul yang anak saluak deka di atur kena 6 hari bulan 9 ya hari minggu terila ba kedumpai mawang jam 9 pagi ya sila di kawal ngawa pengawal terila kita tahu tanya ngagena na ba nombor 0138947631. Pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati iti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu menuju Jinet ke dia rumah lambai engau bala ke dia rumah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau piamga menuju ke pabelayan ke dia ba semanjai batangai kena uyet baka bala ba rumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita engau bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangaraya nanga ijit rumah libah buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar risen kedia bandang kutau julau pemegah kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rabayah lubuk pas tatau sida konselor janti yang sepilih kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka Anil sebilia ngau bala ke dia ba stres julau ngau ya kenalah di rintai kerito ti ngelala siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalin tau ke ini Jim jadi ya pesan tu tadi mada ke siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari atau tadi lalu niang siman anak unggan tu deka di itu bala maiwah ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK dengan luau julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 tulah sudah ke di anjung pagi area 6 5 area bulan 9 ge kita engkanya kena mu sili agib kawal ngawa penusah rapat tau bertanya ngage James anak Jalin bernombor 0135998090. Menu baru isi pesan pemati kedatai hari James anak Jalin toka paya cancun ke pagi tau jadi pesan medah kini sedak ya yang siman anak unggan tau ke dikangau nama ini Jalin tau ke ini Jim udah nadai dini hari atau tadi 2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan yang siman anak unggan tu tadi dekat di segai ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau kena malam area 5 tulah 4 hari 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 5 hari 9 kabar belayan ke di pesan dipinta data ya sampal ngesah pusara batau lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James anak Jalin tempu nombor 0135998090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Faresia Lamah anak sekalai ke pagi tu jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di muka ke buah temesu sibu hapiam gabala batu tuas pasai siung ulu pasai siung ili labang baruah ngau labang atas bintu ulu semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang Roni anak sekalai tahu ke di kangau ngau nama boy tau ke apa ula jadi pesan tadi madah ke pengawal angetas ulit ke niang Roni anak sekalai niang Roni anak sekalai tahu ke di kangau ngau nama boy tau ke apa ula tau dekat di atur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni yang pengawal nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 tembuk pengawal angetas uliat dekat di tangkan tengah pengawal nyuak kena balu lalu kabar belayan ke dipesan di pilihan datai ngagai rumah satiang labang atas jalai bintulu hamiri nanu baru pesan ngetas uliat ti adi kirom peninggal kita datai ari Felicia lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke Niaruni anak sekalai. Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama boy tau ke apa ula deka diatur kena malam hari 6 atau ila yang pengawa nguan uliat 5 hari bulan 9 lalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 dia uliat adeka di ketak setembuk pengawang ketak sulit dekat ditangkan dengan pengawang nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Satyang Labang atas Jalai Bintulu Miri. Nah, ya kak kami ngelatai ke pesan bahwa pengelap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput tersendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansur dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita boleh baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita boleh baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang di pandai jaku oleh muka runding orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngau pelandiak ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngelih orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Penyerap pagi,
3: pegang pagi,
2: pukul 6, 8 pukul 9 pagi
3: di YFM, Begulai Sejalai.
4: Kuching 101.3 FM.

Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

0: baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nikelas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
3: Ya.
2: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang di rumah nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dia tuan.
2: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
3: Oh.
2: Entah ujung jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluah baik. Meluah
2: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang ke penaik dia. Oleh baik penaik. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

pagi iaitu kami nak buatkan berita pagi hari 3 2009-2026 lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nambah sitak pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal sebuah nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh lagi atur arisosma. Ia tadi batang berita peningah, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sitak ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar yang ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kau dah mansiak baru pengawal bagi sitak pengawal berpilih Sarawak ngagai sitak Perintah Besar ngau sitak negeri. Hasil pansiaknya, bisik 17 sitak dun baru dah diperambu, lalu 10 lagi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berbangaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Sitik salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperiksa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan, hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah boleh dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut, lalu pansiak teka dipejalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngenak surat ngagai SPR serta dianjur ngenak online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nanggak mayuh lagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif.

Tajak pihak ia hendak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberi, lalu atur sosma dekat di pejalai ke. Atur keberat agi megak dekat di pejalai, kelimpah di pejalai ke operasi bakal obs cantas khas Kenyalang sebedau tu. Dikenak gelaban pengawak jahit ke diatur. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai basah dari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping, bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya menjadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal gamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal kaudah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak dengan China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia boleh merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisik penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyau di tengah bulan 8 tu tadi ti dibanding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata megak nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat di Prati ke Enggau Silia. Zon Selatan udah ngerikod kira 1,250 kes, zon Tengah lebih 1,000 kes ngau zon Utara, Semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu, yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenak napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilah nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip saiz 1,100mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai belabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu serta disadang tembuk urung pukul 12.30 hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau kebukai dilalau genak jalan ngelawung ti bisik disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipintak nitih ke tanda trafik sementara atur ari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya kesilik pasal kanan dur dikenak laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah berbajet 2027. Chairman ia Kulin Jayang bisi benar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyadi ke pengeransi ngagai orang gawak perintah ngambil terus mereka servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu hari tip berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikeberat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kangetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di pejalai ke. Kontijennya tidak bekerja dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal dur atlet para Sarawak Gamat Kejulati gulih ke 70 medal emas. Bak lumba ngemain tidak diatur kena 5 agai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumba ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sitak pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti ke ngau rat penyakit ketegal sebuah nasab tip majak nambah. Sindiket jenayah polis nagak mayuh agi atur ari sosma. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bah upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Hari Regimen keempat Kor Armor Diraja Tinjang Pegi Hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 Laban Tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam Tigawa Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidatu nyamai bersembayang.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Berada nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
0: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempurna. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang semina ngena jaku peradak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawa.
0: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan betara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya
6: merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersipin berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kegaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambi ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita nyesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyukung perwa, pengelikun penungkang dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: tempat luar, basuh muak kita. Laban angin tikama, boleh ngasuh muak kita gatal. Memang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, nak kutungai nemueng ke rumah ni, nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah aku dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau, kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyo. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia hari ilak nadai magang utainya. Yo yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depda umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basa ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
1: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi hari 3 ngau hari 4. Ha, duo pagi wai.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak, seminak ngirik semangat patriotik.